0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita, dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Pukul 7:11 wargi ya. Informasi Persib Dewi hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Menghilangnya nama Ramon Tan Kiu, benar ya Tan Kiu ya, dari daftar 32 pemain skuad final Persib Bandung di musim 2006-2007 akhirnya terungkap. Meski kontraknya sempat diperpanjang selama 2 tahun ke depan, bahkan masih mengikuti beberapa program latihan Persib, nama Ramon justru tidak masuk dalam daftar nama skuad Maung Bandung di musim ini. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herwan menjelaskan Ramon harus dipinjamkan demi kuota pemain asing Persib terpenuhi tahun 2026-2027. Jadi Ramon itu lagi dalam proses pinjaman. Nah, dari keputusan akhirnya nanti akan disampaikan dalam momen terpisah, dikatakan Aditya pada hari Selasa kemarin. Dengan alasan ini, Aditya belum mau membeberkan tim yang akan memperkuat atau yang akan diperkuat Ramon, baik itu tim dari dalam maupun luar Indonesia ya. Momen terpisah pokoknya, tegasnya. Aditya berharap bahwa 32 pemain yang terpilih bisa memberikan yang terbaik untuk Persib, baik di Super League, AFC Champion League, ASEAN Club Championship, Shopee Cup maupun League Cup, begitu ya. Kita paham bahwa musim ini tidak akan mudah bagi kita, musim ini tidak akan ringan. Jadi kami berharap semua pemain bisa memberikan yang terbaik, dan kami yakin mereka pemain semua akan memberikan yang terbaik lah dengan sepenuh jiwa buat Persib, tegasnya. Macan aja menekat pakai tas jin sehonya. Aditya tak menampik jumlah ini bisa saja bertambah, apalagi jendela transfer pemain musim masih terbuka ya.

0: paling terbaru, Persib Bandung resmi memperkenalkan kostum tempur terbaru untuk mengarungi kompetisi masih musim 2006-2007 mengusung nama tema besar Manah Jenggetih. Wah, Manah Jenggetih sana ya. Dalam artian dalam bahasa Indonesia adalah hati dan darah. Jersey anyar ini dirancang untuk mempresentasikan identitas, nilai, serta semangat mendalam yang hidup di setiap elemen klub. Bukan elemen band. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya menjelaskan bahwa filosofi Manah Jenggetih dihadirkan sebagai kepengingan bahwa perjalanan sejarah Pangeran Biru dibangun atas kolaborasi erat seluruh pemangku kepentingan. Semangat ini tidak hanya hadir ketika para pemain bertanding di lapang, tapi juga hidup dalam diri setiap orang yang merasa memiliki ikatan dengan Persib. Dikatakan Aditya kemarin, menurut dia konsep jersey musim ini merupakan perpaduan antara kerja keras tim di lapangan, dukungan penuh manajemen, karakter khas Kota Bandung hingga pasokan energi tanpa henti dari para boboto. Jadi kami ingin jersey musim ini tidak hanya menjadi identitas yang dikenakan ketika Persib bertandang, tetapi juga menjadi bagian dari cerita setiap boboto. Dari sisi teknis, aparel Global Kalme mempelengkapi jersey Persib tahun ini dengan inovasi teknologi tinggi. Material utamanya menggunakan teknologi Exlomex yang dipadukan dengan struktur kain siplap. Kali itu nama saya. Jadi teknologi modern dirancang khusus untuk mengoptimalkan sirkulasi udara sekaligus menjaga bobot jersey tetap ringan. Kombinasi ini memungkinkan makhluk dan kawan-kawan bergerak lebih leluasa, dingin, nyaman sepanjang 90 menit pertandingan.
1: Luka itu memang terlalu berat untukmu, terlalu keras untuk kau rasa.
0: Semoga jersey ini lebih menyemangati para pemain Persib tentunya dengan kembali memenangkan semua pertandingan. Aminan barudak.
1: Mestinya kau sadar.
0: Amin.
1: Bukan penyesalan yang ada di hati saat kau yakinkan diri itu.
0: Jersey baru, cung, sana nges boga.

Masih ada informasi mengenai Persib, Dewi akan sampaikan untuk Anda nanti. Yang jelas semuanya informasi terbaru dari berbagai sumber. Pagi Dewi buat Magin, Wirujeng Enjing, Bun, Wirujeng Enjing, Magin, mandi ya? Belum? Oh iya, mandi atau ya? Biar tambah cantik begitu. Kamana si ayah nu di dia? Ayah juga namanya Amar. Pagi bunda cantik Amar. Pagi Amar ganteng. Tawis manco lagu kecomania adalah hatur nuhun. Tetap berdiri. Anak-anak wuh pegawaian karahudang Amar. Adin Uye sehat-sehat ya bubun. Doa yang sama buat anak King Adin Uye. Sehat-sehat juga untuk Anda. Semoga segera menjadi bos dan nanti jadi CEO. Lin CEO gadungan sebedua ya. Langsung sold out bun kemarin ke jersey Persib. Memang kaning hargana 1 juta. Melihat tuh. Masa sih cerita bobotoh begitu ya. Tapi meli jersey 1 juta teka beli repa kudu meli. Nuk kawewe ketangge lah ya gak ada gue. Baik panasin pentingannya kaos etawe kaos Persib terbaru.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Sebesia Putra Jaya, selamat pagi. Habis sarapan ini rarawan. Belum nasi baru rarawan. Apa itu rarawan? Ya tarigu di kalapaan tuh, di kacang berumah.

Jadul menang meli 1000-an. Kopi rarawan ayo hiji deui enak teh kayak ulah wae ka disaeukeun teh eti kayak ngagale deui. Aya geus kolotna dahareun teh rarawan comro. Nagara dateu asli gagan udah hontan nangis arompong eh. Doain Dewi sehat ya. Udah yang didoakan nih. Banyak yang mendoakan semoga Allah mengijabah. Amin ya Allah ya Rabbana. Kau merenggu bunga di jambang. Enu napal kan untuk kacangnya. Serius ya.

apa panglikeun atuh Bu nah. Nan. Eh. Dewi itu emang pecinta Persib karena sebagai warga Jawa Barat dia bangga ya, tapi untuk membeli hal yang tidak terlalu penting ya, Dewi akan ini akan mengesampingkan begitu ya. Jadi mau dipangmelikeun, mau meuli saya mah ya. Meuli we aya teungeun aing bodo amat. Adin uye amin ya Allah, pokoknya mun uing jadi bosna sukses unggal minggu teh meureun Bun kirim nomor rekening Bun cek uing tanya. Oh siap siap. Jadi kata adalah doa, semoga Allah ngijabah amin ya din uye ya, segera menjadi bos, nanti dibilangnya CEO eh. CEO beneran loh, bukan gadungan begitu ya. Tapi Getang, menurut pepatah mah kalau Anda punya uang begitu eh, jangan dibilang-bilang ke orang eh. Ditabung aja begitu di bank. Kalau Anda mau bersedekah jangan diomong-omong begitu eh. Ngaluarkeun sakieu kitunya Kang Adin oye, nih sedekah nih sama orang yang tidak mampu repeh. Jangan dikasih tahu karena orang enggak perlu tahu mengenai kebaikan kita. Nih aku kasih lagi ke si ini misalnya 200.000. Jik pilih Peryogi bade ngageuleuh naon, ngageuleuh minyak, ngageuleuh uyah katanya. Sing mangpaatnya mah gitu. Itu cek Adin uye teh. Lamun ya. Es kena lain deh ini 100 cik beli pada jajan. Lamun ya mah lamun ya. Sehat lagi Adin Oye Mama Adit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bu pasti nasehat. Alhamdulillah. Pagi Kak Sadayana wargi Sukapura di mana we ayana Laguna debu-debu jalanan Alisa. Kalau Kak Ibu Hanopisa di Anggas Laguna, nanti dicariin Mama Adit ya. Ada berapa lagu Alisa yang tidak ada tadi, ke Sejadah Merah Cesuti eueuh tadi putar dititah ganti ada tadi enge sarua jeung si Paal lagu teh hese neanganana en can masukkan alis duka dinanana haononana di WA teh teu nurut teh dibuka-buka acan ah saha eta teh Bun si Paal takol. Putra Jait Nun, Bun Laguna sami-sami akan. Engkau taburkan, engkau. Kang An di Lampung, hilap pun tadi acan request lagu ya. Lagu empek-empek apa sih gana rada mantep hatur non Bun. Eta naon eta empek-empek eh. Lagu naon empek-empek teh Kang? Ah rada liur. Ayo nomasan nganyuk Bun ulah lah. Ria nu kitu teh maha jang sapantaran urang manu can kira-kira can mampu mah nyeriang kawe aja begitu ya. Lagu naon eta Kang Aan di Lampung keur ngopi wah ududna gaya 275. Ududna ge 275 eh. Pokoknya neta 275 bodo amat. Pokoknya rokok Kang Aan. Ganti ya lagunya Kang Aan di Lampung ya. Wah mulai numesian nganyuk lah ayah nama eh. Kesana mayarna sok hese gitu. Tak ah kalau kira-kira hal ini tidak terlalu penting begitu ya. Dengan harga 1 juta kata Repa, yang mendingan kita manfaatin aja uangnya buat yang lain. Kecuali gitu. Kalau Anda mau-mau banget dan uangnya tidak menyusahkan orang boleh begitu. Teh Ucu Jaiter, waalaikumsalam. Pagi Ubun, pagi baru paceklek lagi. Tadi beres Pak Ustadz dimatiin keluar rumah. Salam buat semuanya aja, Ubun. Badeng ngiring keondangan dewe, kapali keneng.
sehat-sehat buat Ubun, hatur nuhun ya. Tadi itu Dewi onnya jam 4:30 Teh Ucu, ternyata semalam Dewi lupa begitu mati lampu ya. Mati lampu itu audionya gak keluar, Pak Ajengan ada gitu. Pas dicetrek ke radio monitor kok hilang. Itulah ya, si aku teh jadi pusing. Pada akhirnya bulak-balik asa jaga kolecer. Sehatkan aku ya Allah, begitu. Wilujeng Teh Ucu, hati-hati di jalan ya. Repa lebih oge lamun boga duit 5 juta ek dibeli ke ek dibikin ke ibu KB. Abi mah tinggal ngamun deh yoe cenah yang 10 ulah ulah ngalamun cari yang nyata aja lah, ngalamun teh sok liur ya. Khawatir nanti anda otaknya gak kuat begitu. Sengklek teh ka ditu na leumpang. Pagi Reva, selamat pagi Bun. Semoga sehat selalu bareng keluarga, amin. Salam buat Mama Caca, Wanut, Maikok. Tidak lupa buat Caca Karedok Medok ya. Punya pecah 1000, terima kasih Bun. Sami-sami.

Teh Nining Kujang, waalaikumsalam. Selamat pagi, moga sehat selalu, panjang umur, berkah bun, amin. Ya Allah, Kang Apin teh tidak mang naon bun, moga enggak sehat deh, amin. Kayaknya mah asam lambung dia teh. Kayaknya Ko Dewi diinfoin itu yang namanya asam lambung beserta gejalanya, biar Anda tahu begitu ya. Sehat-sehat Teh Nining di Kujang, Pak Al. Oh ya Bu, judi we, judi tet.

Ayan walang kalamurha yoy, panyat pinang. Kelagis rila wewe ati papa kuin curiga ker panyat pinang. Mama malakang itu mah tukang sahang arena.

Kang Andri Dewo norek mulang kalah sakit begitu ya. Yeah. Jadi na tapi kaina can mulang-mulang, papa kuin mulang-mulang telolol hayo e panjat pinang. Menang naon papa kuin na panjat pinang lebobo menang emer. Kabar-kabari rek mulang bapak kuin deh. Hehe, ada bisa di etanya, bisa dibully. Selamat pagi Pak Kuin. Olahraga wae bun di lemur mas, serbakar kalori.

mulang cerita nama Minggu Ayeuna, tapi dia kalah sakit, sakit flu berat. Begitu tong mulang cek Dewi teh, matak ngabalaan ka batur, ngabarerangan ka anak ka sacicingeula di kota ulah waka mulang. Ngageroan papa hakuin eueuh wae, cek saya teh bawa-bawa can angeus panyat pinang.

Uri lagi sarapan sama somai, pas keluar mau ngambil terong, eta sesampean pegat, atu acuk tinggulum rukna tanah, ku dibersihkan deunye. Tangona mulut langsung diburakan, ayah kesel, cenah aku marah bun, pokoknya sakit tak berdarah. Dia mah cuman sarapan rarawan, uli ngenas ya uri lawa rarawan, apa itu rarawan? Baru udah kaya nama apalin rarawan, berdua ya. Ujian sabar, itu ujian, ujian sabar ya uri ya. Aan di Lampung ganti acara One Seven sahabat pun, ya nanti Dewi cariin dulu ya. Ada Bibi Cit, waalaikumsalam. Pagi aku nyimak bun pada nyupiran sate acan nyupiran ngawap kenela nukia bun. Laguna bun teh hijau tulus spesial buat ubun yang tugas selamat bertugas ya. Nah neta mah jika gemlong. Dareun orang lembur saoklah gemlongnya. Comro dalin kitu eta mah aya rada nu budug-budugan di luarna gula teh gula budug. Ciriga gemlong. Semangat Bibi Cit, sehat

Cemeti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Ambu sayangku cintaku. Pagi Cemeti sayangku cintaku gendutku. Selamat ulang tahun. Wilujeng milad kemarin ulang tahun ya Cemeti ya, hari Senin ya. Dewi lihat di ini di Facebook, tapi Dewi nggak lagi nyase, jadi we tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Kan tidak ada kata terlambat untuk berdoa, mendoakan orang yang mengingat hari lahirnya. Sekarang saja Cemeci, selamat ulang tahun. Semoga usiamu berkah, segala rezekimu dilapangkan dan dilancarkan, begitu ya. Dan semoga semuanya baik-baik saja, begitu.

mang paa rarawan teh bun monjikan labu sok dirawu le aing eubis hik hik hik lain dipanggung lo gitu mah belum. Ini namanya tuh bun eh, lain dirawu lo gitu mah dipangku eh. Ya rarawan tehnya hiji tarigu dua kacang itu yang kacang panjang tapi digaringkan giningan itu kacang naon ngaran teh kacang panjang lo dipotongan anger kacang panjang uya gula pecin kelapaan goreng ngenas ya pak ya dari mama beki duka kumaha ah mau unga kadinya unga kateh eti beli rarawan judi.

Mama Jia, apakah masih setia mendengarkan? Lagunya baru bisa diputar. Jadi semoga terhibur ya. Meskipun lagunya agak telat karena yang mintanya juga banyak ya. Tak saya masuk ngamihalakeun karep lagu kahayang gancang panggulana tegas warang geus. Geus naon ngaranna teh geus teu rauh bagian baturan.

Najia. Ya, makasih lagunya Bunda, sehat berkah barokah kau kak Bunda, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sehat juga buat Mama ya. Capek ya Maya, capek, sabar. Buruh nate surga ngkete, amin. Capek ya Maya, capek. Buruhna surga, amin.

Ayain po pemadaman tebun kada mati lampu oh, tidak. Jadi Parum ya terima kasih berarti si aku istirahat satu jam begitu.

0: begitu parah cenawargi.
1: Begitu parah.
0: Ada bibicit duka naon, dun dan nyampak ayah nama sin oh penyesaan. Cemeci amin, terima kasih ambu bios ena pada masih ana dihamanya teh dihana kabur en. Hadiahnya mah doa terbaik buat cece begitu ya. Amar kacang bulu sanes bun lain, kacang panjang nu garing nu kolot dipoekeun tuluy we dikeuman. Geus hipo dihijikeun jeung tarigu, make kalapa saeutik uyahan pecinan goreng garing. Celetrak celetrak untuan. Lagunya belum in, nunggu giliran Amar karena kamu kesiangan. Mama Talita, waalaikumsalam, selamat pagi. Hadir ngabsen dulu sebelum tancap gas lagi. Apa kabar hari ini Bunda? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan rezeki berkah barokah. Amin ya Allah. Doa yang sama buat Mama Talita ya. Salamnya untuk yang lagi denger aja. Wilujeng tugas masing-masing, spesial ubun semangat tugasnya. Lagunya Republik tiada guna lagi begitu. Keputar gak ya, keputar gak ya. Kayaknya harus lihat dulu waktu ya. Seandainya kamu merah. Kelanya Dewi gak janji nih ya. Jadi aku sebentar saja. Ma Naila, waalaikumsalam. Pagi Bunda, apa kabar, sehat? Lagunya Ingin Memeluk Dirimu. Ayo aku peluk. Tung-tungnya tesing seur acis gerenya siun esok gitu. Salam kasana jai tercisati cipokek semangat gas terus spesial Bunda sehat selalu panjang Yosua berkah barokah beri seur acisnya. Cek deh itu salah. Amin ya Allah. Dewi bukan pemuja uang, tapi tanpa uang sepertinya si aku mau mati begitu. Semoga Allah mencukupkan saja. Begitu ya Mama Naila ya. Mama Mila Cihoni, waalaikumsalam Bunda. Lagu Sebujur Bangke Repina. Pami ayat te ayam sahawelah sawiyo. Shalom Mama. Ya nunggu giliran aja. Karena yang minta lagi itu ngabring dari tadi. Sana sekitu Bi Haji Ikok ya. Juli jeng enjing kawa kakesepuhan. Ih rarayana teh Bi Haji Ikok mani bodas. Tapi kulit bawahnya hitam begitu. Karena dia rajin apa namanya ya, rajin wudu, rajin sholat. Makanya kelihatan ya meski tanpa make up. Kalau misalnya keseringan abdas gitu, mukanya itu beda, bercahaya. Sama sama Bi Ikok, padahal sama kulitnya itu sawo matang cenderung buruk, bau lagi. Bi Haji, sehat-sehat ya. Mana Mama Mia nya, Mama Mia Pak Dadang sehat ya. Pak Dadang juga pengen penyakit mah nanti deh ya. Dewi kalau misalnya nyala saya ningali kad itu. Mama Hani waalaikumsalam. Hayong lagu Sebujur Bangke Repina pami aya mah. Mama Hani siapa itu? Mama Mila ya. Mama Hani mah hadeh calalape ubun keprak-keprek ti subuh na beres karek ceklek kana radio badi ngagas. Pek masih cinta gening cenanya. Apa kabar Bunda sayang? Secinta yang lagi siaran. Sehat Mama Samulina, mugi sehatnya. Sehat, berkah Yuswa, gitu rezekinya lancar-lancar mamahnya. Gak apa-apa, kalau yang jelas kita yang lakukan itu demi keluarga ya semoga menjadi amal ibadah. Sampeureun jaga gitu, nye. Segana ya caang-caang di alam kubur, tersautik. Cenah mah gitu, poek mong. Kreng nu teu mawa nanaona sing jadi ibadah eta ku kaprak-keprek teh tong kudu jadi daki lah ya. Sama kita juga capek mama ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi bun, pagi punten hoyong lagu dari Haji Roma Perjuangan dan Doa. Salam buat Aki Nono, Nunu Juba Berod, dua salam encrit. Begitu parah. Ngerana sencrit. Salam Dewi Aki Nono. Wilijeng anjing ki, sehat ki, sing panjang yuswa. Nyi. Saat pagi entrit, lagunya mesti nunggu ya, karena yang lain juga belum keputar. Semoga bisa keputar. Bang One, pagi bunda, pagi abang. Sehat abang. Semoga abang sehat-sehat. Ya, rezekinya juga lancar. Lagu kore sepuh bun, mah lagu elemen. Cinta tak bersyarat, sok putar gara. Hihihi. Nunggu giliran Mama Adit laguna can diputer. Mama Adit kan gitu orangnya, lamun laguna can diputer geus rek ngeusan dulu nagih. Dasar Bang Emok cek Dewi. Nagih we Mama Adit na lagu can diputer teh. Mama Zia amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin Mama. Jadi ibadah apa yang kita lakukan ya Mama ya. Kita gak mau capek-capek tapi mau badir ya.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain, dan
2: ayo nama salomba toko meba teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko meba Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: Hanya di
4: Праздника вас! С днем

3 menit lebihnya dari pukul 8. Dewi punya setengah jam lagi menemani wargi semuanya. Halo, selamat pagi. Capek.

Dewi ngimpo lagi Persib ya. Jadi Anda para pecinta Persib nyari sendiri deh infonya, hanya tinggal nunggu tanggal 31 nanti mainnya. Jadi sudah tidak ada info Persib. Dewi akan coba menginfokan tentang gejala umum untuk asam lambung begitu ya. Semoga bermanfaat untuk Anda ya. Biar kita terhindar dari penyakit ini dan bisa mengantisipasinya. Kalau Anda punya gejala asam lambung, biasanya akan ditandai dengan rasa panas atau perih di dada. Ingat ya, rasa panas atau perih di dada, ya. Ini yang disebut dengan heartburn, begitu, ya. Gejalanya seperti sensasi terbakar di dada, biasanya terasa di belakang tulang dada dan memburuk setelah makan atau saat berbaring. Ini Dewi juga asam lambung, jika nama masalahnya riwet tongong begitu ya. Lala.

Jadi itu ya, sensasi terbakar di dada ini biasanya terasa di belakang tulang dada dan memburuk setelah makan atau saat berbaring. Pertama, yang kedua adalah mulut terasa asam atau pahit. Ini akibat cairan lambung yang naik ke kerongkongan. Kalau Anda merasakan mulutnya asam gitu ya, asam wae, kemudian juga ada rasa pahit-pahit, nah itu. Jadi cairan lambung ini naik ke kerongkongan. Anda juga merasa mual, muntah, begitu ya, terasa sangat ingin, oh ya teteh. Kemudian sering bersendawa, you know bersendawa, nyekluk, cekluk, cekluk, ya teteh, ya. Kemudian perut kembung atau merasa cepat kenyang. Ini adalah gejalanya. Kemudian tenggorokan sakit, serak atau terasa ada gumpalan di leher, ya. Disertai dengan batuk kering yang terjadi

Itu ciri-ciri yang bisa Anda rasakan saat Anda merasa asam lambung Anda naik. Ada alah bu hamil. Ya itu lain, tidak semuanya hamil muntah begitu ya. Penyebabnya adalah mengacu pada perut dan kerongkongan ya. Jadi dalam pencernaan normal, otot kerongkongan bagian bawah akan terbuka untuk memungkinkan makanan masuk ke perut Anda. Yang kemudian otot les menutup untuk menghentikan makanan dan cairan asam lambung mengalir kembali ke kerongkongan. Penyakit asam lambung terjadi les ya. Ini adalah sebuah bagian bawah otot begitu tidak bisa membuka dan menutup seperti seharusnya, yang membuat isi perut mengalir kembali ke kerongkongan. Makanya ada pengen muntah begitu ya. Penyebab kemungkinan lain adalah hernia hiatus, adalah saat bagian perut bergerak ke atas, diafragma menuju ke area dada. Diafragma yang terganggu dapat meningkatkan kemungkinan otot les ini tidak dapat melakukan fungsi dengan benar ya. Kemudian sering makan dalam porsi besar. Hal ini menyebabkan distensi bagian atas perut. Distensi ini berarti tidak ada cukup tekanan pada otot les dan les tidak menutup dengan benar. Ini bahasa dokter nih. Kemudian berbaring terlalu cepat setelah makan besar. Hal ini bisa memberi sedikit tekanan pada yang dibutuhkan les untuk berfungsi dengan baik. Jadi sebaiknya kalau sudah makan itu jangan dulu tidur begitu ya, karena memang setelah makan itu pasti ngantuk ya. Jangan ya, ini bisa memberi tekanan yang pada perut bagian bawah atau disebut dengan otot les, yang sehingga membuat menjadi sakit begitu ya. Faktor resiko penyakit asam lambung ini dapat meningkatkan resiko terkena penyakit ini. Semisal kegemukan, hamil, gangguan jaringan ikat seperti sekloderma, dan perut kosong yang terlalu lama. Ingat, perut kosong terlalu lama bisa menyebabkan asam lambung ya. Faktor lain adalah merokok, makan dalam porsi besar atau makan dalam keadaan sudah larut malam. Makan makanan tertentu yang memicu kayak makanan berlemak atau gorengan. Minum minuman tertentu kayak alkohol atau kopi. Minum minuman atau minum obat-obatan tertentu seperti aspirin begitu. Ini adalah resiko penyakit asam lambung begitu wargi ya. Tapi tidak ada apa yang harus dilakukan ini teh, mesti cari dulu ya. Itu cuma gejala-gejalanya aja yang barangkali bisa Dewi sampaikan untuk Anda ya. Yang jelas nyeri bagian punggung, bagian depan dada ya. Tadi sudah disampaikan begitu. Dan banyak sih sebenarnya untuk mengenai asam lambung ini, tapi tidak semuanya bisa Dewi sampaikan untuk Anda. Nanti ya insya Allah ya, semoga kita panjang umur, berkah usia, begitu sehingga bisa kembali menyampaikan mengenai gejala, kemudian pengobatan asam lambung, atau kenali mengenai gejala asam lambung naik dan cara mengatasinya. Kayaknya gak semua, masalahnya panjang ini, panjang banget wargi. Dewi ambil ini dari beberapa sumber di Google ya. Tapi yang Dewi rasakan, Dewi itu kadang merasa sangat ini tongkong itu sakit ya, karena memang kerja tangan kanan, jadi tangan kiri itu menahan. Jadi sebelah kiri itu rada sakit begitu. Kadang-kadang perutnya kembung begitu ya. Jadi Dewi sudah tahu kalau misalnya gejala itu muncul, jika curiga rek asam lambung begitu ya. Karena kita punya yang namanya minyak bio HSA88, jadi sebelum gejalanya lebih parah, Dewi mah mulai di perut, tonggong begitu, punuk, pokoknya mah di balur. Emang yang namanya minyak balur itu memang rada
apa namanya tidak terlalu senang begitu beda dengan parfum ya. Tapi efeknya enak ya. Efeknya teh enak, hampang, terus kentut mulu. Itu teh ayo. Sudah itu ya berbaring tidur gitu. Besoknya segar lagi ya. Sekalian aja nge-info buat Anda. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala asam lambung dibalur aja. Balur pakai minyak bio HSA 88 gitu. Mulai dari dada, punggung, perut gitu nya. Tidak panas tapi naonnya sedanglah panasnya teh. Hanet-hanet gitu. Potong begitu saya mah. Semalam kan begitu. Kita juga rek asam lambung naik, engap ya teh karena dada. Saya mah gancang weh dibalur. Balur semuanya, perut begitu ya. Tongong begitu, ini punduk kanan begitu sampai ke tangan. Karena memang rasanya seperti itu, gak enak warga ya. Kemudian ditidurin, bangun paginya alhamdulillah ya. Cuman malamnya hitut mulu. Hitut pun, hitut berdua.

Penting barangkali cara mengatasi asam lambung mengenai uraian yang tadi Dewi sampaikan, kalau misalnya Anda tidak punya solusi atau tidak membalur perut Anda dengan sesuatu yang menghangatkan, begitu ya. Yang paling ini malah yang paling enteng mah kalau misalnya sudah engap, begitu ya. Jadi Anda pakai pakaian yang longgar, begitu. Pakaian yang longgar, tidak ketat, ya. Kemudian untuk yang pakai celana panjang, melepas kancing celana kalau bisanya, kalau dirasakannya saat siang, begitu. 2 jam baru dibuka, bayang. Nggak engap, nggak enak, geresok kalau Anda asam lambung, cobaan. Engap begitu, tapi setelah dibalur enak loh, begitu ya. Jadi itu ya, jadi kalau sudah merasakan hal tersebut, pakailah pakaian yang longgar. Yang lainnya, menegakkan posisi tubuh, makan porsi kecil tapi sering, minum mencukupi air putih. Yang lainnya, uraiannya nggak cukup, karena WA-nya lo bakene. Nah, begah sing mamah patir teh, begah bun karaos nanti. Iya. Jadi mutuk-tuk si beteng tehnya mama. Saya mah balur balur ku minyak eta bios. Enakeun mama bangun pagi tehnya hampang gitu. Nya gitulah. Jadi hitut betul. Berarti kan keluar anginnya gitu ya. Empik, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi bun, sarapan ukiala bun, lebar sesa. Selamat pagi ya, comroan sakwilu jeng akang sing jadi tanaganya. Rada rewas nuju ngalakanggung di pipir balong. Cek boleh naon radio parem. Cek naon padio parem, pasti tinggali cocolokna ngangkang pasti rupa lagu abi bade diputer berorowa suganti radio nako non lagu naon. Ajak ngobrol mama Adit, sami-sami mama Adit, hatur nuhun lagu naon katampi ya, sami-sami. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi ambu, pagi Ma Adi lagi di mana sih nantenan geninganan ngawe a? Ada tuh Mama Adi namanya. Ujang Goni, pagi ubun nama paceklek, salam kabundanya Lira, waalaikumsalam lagu nedukung, terima kasih bundaku, sami-sami Kang Ujang Goni. Sehat-sehat buat Anda ya. Andri Dewo, waalaikumsalam. Pagi, sanajan ripuh ciramai pilek teh. Hayang ngocena di absen. Pajar teh nyimakun sing damang. Sing damang, sabihara-sabihari. Karena memang tidak nyaman pilek teh. Duh, lain bohong. Mengapa kau? Pakuin faktor gegedena asam lambung mah tegaduh cicis. Faktor pikirannya pakuin aduh sing apa namanya sing lancar usahana. Di samping juga memang karena kan pikiran juga mempengaruhi, duh nyari kemana ya, sementara perutnya masih kosong begitu. Itu bisa jadi pakuinnya. Pagi pakuin Bibi Cit nanti cerita naon bunuh asam lambung Bisa tika puter lagunya Bibi Cit, maaf ya waktunya mau habis nih, naju cerita naon bun. Ini penyakit asam lambung, kayaknya Kang Apin juga kena asam lambung. Masalahnya engap dia, begitu, engap, nyeri tonggong, cerna itu. Mama Patir, baca dalam hati bun. Kenapa harus baca dalam hati? Ubun manawi pangawas sabara minyak ya bioha SAT.
Ada yang 100 ribu, yang 100 mili, sementara yang besar itu 220 ribu. Memang agak mahal, tapi khasiatnya bagus itu teh. Ya. Dema, ongkongo infokun, tapi udah boga, wepi parantian. Gitu. Masalahnya, Dewi kan tidak mudah lagi, begitu ya, karena segala sesuatunya kalau kerja capek gitu, cara rangkep balur gitu. Ada yang 100 ribu, ada yang 220 ribu ya. Nah, begah, wah begah paling tidak enak pokoknya mah yang oonya sok perutnya, perut tonggong begitu ya, diusapan dinawan ngarana teh dibalur. Wah, kena teh brot, brot, brot, hitut mama hapatir. Kang Dani Andriansah di Mangkubumi, selamat pagi, waalaikumsalam, hadir bun. Ya. Oh ya, gen ku jablahi dua, mau angkat puter akang, yang lain juga pada minta lagu, kayaknya tidak semua bisa diputar. Karena apa? Karena waktunya tinggal 15 menit lagi. Jadi mohonkan maaf kalau misalnya lagunya tidak keputar. Lagian Dewi mah tara muter lagu jablay deh. Sararieun sieun kiamat ai. Sieun kiamat sieun ciri-cirina ena mah lini teh geus 7,7. 7,4 teh. Geus tara 4,2, 5,1 geus garer deh. Sarahrieun karma hayo muka antok tok hayo megatras megatras atuh eceh teh kalah lieur. Mama patir ubun kasiksa asam lambung mah kudu bunga wae da kalau udah stres capek udah kambuh. Nah itu mama, jadi pikirannya dikosongkan aja dalam artian tidak terlalu banyak berpikir yang berat-berat begitu ya. Karena ya itu ngaruh juga ke apa, ke lambung kita begitu. Jadi kalau punya masalah ya semoga tidak terlalu banyak terpikirkan begitu ya. Banyak-banyak istighfar aja, banyak-banyak sholawat aja, sugan we damang gitu nya mama. Pak Uin, ya. Tebetah mun geus melag angin masam lambung manya bun. Ih. Dewi mah makanya nyelek kaluhur gitu. Kok kayak eungap gitu nya, eungap. Kan udahlah, banyak contoh untuk yang punya penyakit asam lambung yang berakhir dengan tragis begitu, karena memang tidak diobati ya. Sieun makanya jadi udah kerasa kok engap balur saya mah eta we. Lompatnya kena hitut brut brut brut brut. Sami abi ge si bungsu lu batuk pilek tapi teu demam alhamdulillah nate. Ini yang baru awal nih batuk pilek, engka ditu mah panas tiris gerasa pakuin. Lagian enggak bisa seminggu, 2 minggu Dewi aja sampai sekarang masih belum habis. Tinggal batuk ya teh. Tapi sekarang udah mulai enggak batuk lagi sedikit-sedikit begitu. Ayeuna mah cai teh ganti ku cai herang. Hari PW cek nukore ngopi di dama eta aja nu brot-brot cenah menit tararik jadi arah palun ibu gede. Jadi kan punya aturan mau kalau mau kentut pindah ke WC di KWC ke kamar bro. Repa was mulukna berat-berat brot-brot enggak sih ya. Sebenarnya gak perlu diwawas, karena orang yang pengen kentut itu minta ke dokter dioperasi 5 juta gitu. Tak kening keluar berat-berat-beratnya. Mama Patir pamit BD Meser kumain carana, tinggal ke Sukapura aja. Mama Patir di Tasik ya? Itu aja, apa namanya, Ku Dewi di karena itu kan aja, karena dikirim lewat pos atau lewat apa, minta alamatnya aja, duitnya ditransfer sekalian dengan
jasa ongkirnya, makanya di ongkiranku saya rugi dong. Kira-kira cenewa deh. Ya lewat itu aja ya, kurir ya. Jadi kalau nggak bisa kesini boleh begitu ya. Ada di Sukapura begitu ya, silahkan. Ada yang 100 ribu, ada yang 220. Uri masih setia, Uri lagunya baru bisa Dewi puter nih. Mama Gina yang basrup, Dewi itu belum makan itu karabia kelarawan dua siki. Fotokan dulu ubun segede kuma besar, sekuma we kayak itu aja, kayak obat panas-panas yang dijual begitu. Yang gede mah 220 mah, yang 100 mili mah itu aja setengahnya dari botol tersebut begitu ya. Ini lebih sakit, takkan lagi-lagi. Nanti kalau keburu dipotoin deh Mama Patir, pokoknya Mama mati we langsung. Ini lebih sakit, takkan lagi-lagi. Amar baru bisa keputar lagu Nahampura Mang Amar. Geus atuh ari PW ulang ngetik di deo pamit. Nah, ini itu cenari PW ngetik deo. Padahal saya terek geus assalamualaikum.

Ada banyak lagu yang tidak bisa Dewi putar karena waktunya juga sudah mendekati ke akhir. Jadi Dewi akan segera akhiri saja. Dewi mendoakan untuk kita semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bencana, dilancarkan segala urusan wargi sing sarehatnya. Kapan-kapan kita ketemuan lagi insyaallah. Dewi pamit, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio, Sukapura.
1: Cinta dan keraguan tak pernah saling bersamaan. Cinta tanpa pembaharuan diri setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, lalu menjelma menjadi perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas senyum penuh keangkuhan dan penuh kepuasan. Tiada lagi ketulusan.

0: cinta dan keraguan tak pernah saling bersamaan.
1: Imron Sadewo membuka jumpa suara kita.
0: Cinta tanpa pembaharuan.
1: Kebersamaan di sini di 98,9 FM.
0: Maka akan menjadi kebiasaan.
1: Dengan sebuah lagu akhir sebuah
0: lagu
1: cerita.
0: Menjelma menjadi
1: kita mah awal ya, kita mah awal. Aduh, kita mah awal cek si cek.
0: Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal.
1: Teman-teman yang mau gabung di program kita silakan di 081-222-81101. Mangga. Sekarang bukan hari libur ya.
0: Ada lagi.
1: Kemarin saya yang bingung mah. Libur ya, kemarin mah libur. Mama MM. Assalamualaikum Ade dan Kali Icing. Sondong pakai kok hadir, selamat siang kasadayana lagunya Cinta Putih Hatur Nuhun. Oh, lagu yang ada pesan Mama MM. Mama MM. Lagu yang ada

Cinta putih ya, cinta putih. Pauhurteun hejo Eden. Naon? Sore jukut kurang dari pasihan. Padahal jukut hejo.

coba kita pilihkan dari Mbak Rita. Rita Sugiarno, Rita Sugiarto, pegek, aduh. Nge pegeknya Rita ini nama. Pegek nama Kasia, ae, si Icing Sokbalhok itu. Memang boleh ya. Dari Rita Sugiarto, kita udah taruh kok. Dan setelah MMM ada Mak Ananta Teh Nining. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Semoga saya selalu panjang umur dan barokah. Assalamualaikum, pagi menjelang siang Aden. Iya betul. Semoga saya selalu dan bahagia bersama keluarga. Salam buat semua wargi. Mau lagunya Citra Cinta, terima kasih. Kita

Dari Revina ya, Teh Nining. Mah Caca berikutnya, Mah Caca, Mah Caca. Siang Teh Iceng, Adeden, Damang, mau lagu Dalam Cinta Makasih. Dalam Cinta, ya. Dalam Cinta. Dalam Cinta ya naon, Dalam Cinta, pokoknya lagu yang rusak.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui.

29 lebih, lebih 29 menit. Lebih 30 menit maksud saya. Kita lanjut. Ada Ujang Goni, assalamualaikum Kaden, salam kasadaya wargi Sukapura. Utami mah kata ijeng Kang Deden. Aduh hatur thank you buat Ujang Goni. Ya, makasih buat Ujang Goni, kawin nama cinta rahasia.

minta lagunya dari Adela boleh. Waktu Janggoni berikutnya ada Mah Kembar. Assalamualaikum Lojeng Enjing Kang Ben. Lojeng Enjing. Hoyong lagu Secawan Madu Kintun Kapan Sukapura spesial Kang Deden sarangnya Iceng. Aduh hatur thank you buat Mah Kembar ya. Secawan Madu. Kada ulah deueut cawananya. Pandina cawan. Maksudnya ulah dilalak cawana mah moal.

Andri Dewo. Istri Pak Mangkat itu teh Andri Dewo. Andri itu laki-laki. Oke. Assalamualaikum, pagi jalan sahadeden kali teh Iceng. Ayo ngelaguna dinding kaca dikintun kangge sadaya pendengar Sukapura. Kadeden saat selalu hatur nuhun. Salam.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Tahu saking asiknya. Ada teman-teman lain yang pagi hari ini hadir. Tadi Erni Ajis. Assalamualaikum Aden Teijeng. Oke, waalaikumsalam. Kirim salamnya buat semua fans Rada Sukapura spesial kanggo Adeden sarang Teijeng. Aduh, hatur thank you Ron. Aduh, semua sehat selalu. Amin, terima kasih. Request lagunya Pembaringan Terakhir.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: Iceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kebudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP na. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, deh.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

money malai now money malai money malai oke, kita lanjut ya. Masih banyak teman-teman yang ingin ya. Mak Abijar contohnya di sini. Assalamualaikum Mang Den Wilujeng Enjing. Lagunya ingin memeluk dirimu. Hatur nuhun Kang Den. Alah, alah. Makasih Mak Abijar. Tunggu lagunya ya. Ada Mah Naila berikutnya. Setelah Mak Abijar, Mah Naila. Assalamualaikum Kang Den Hoyong. Lagu Lewadi bukan yang pertama. Salam kasadaya para pajaiter. Salam satu jarum. Semangat gas terus ya. Spesial Kang Den, sehat selalu. Amin. Terima kasih.

ada Ling-Ling berikutnya. Ling-Ling, Ling-Ling, siangkang dan lagunya Adela Mutiara. Mutiara, Mutiara. Sesari dulu mutiaranya ya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.
2: Oke, kata naon, kata Kang Acus BK. Wasik katur nuwun, atur nuwun laguna bos, ah gaji, gaji. Kan pecinan tuh.

0: Makan apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal. Dari Agumada.

kamu memang tidak pas. I'm sorry. Hampuru hampurannya. Ini lagu dari Orkes Melayu Adela, Cinta Yang Membekas.

ini hampir menjelang akhir. Madit selamat, sebentar Madit. Assalamualaikum Om dari Rido RCP Ugen. Wah ini lagunya Tasya temukan nih lagunya dari kirim salam kanggo Om duluan spesial langsung kanggo. Jangan ragukan atur nuhun. Om putar lagunya ya. Tasya temukan lagunya ya buat 9014. Berikutnya ada Madit. Assalamualaikum pagi jelang siang Kang Den kali ije. Pastinya sehat alhamdulillah sa dalam kondisi sehat. Menuju jeung wayah kieu kasadana hoyong laguna Bulan Bintang Evita Malang. Semangat semua. Biar anu pi

Kalau dari Evita Mala, kayaknya Mak Adit tak saya temukan yang ada dari Bang Roma. Biasanya Mak Sawai ya, Mak. Masih kiri biaskin ya. Berikutnya Engkus Puja Domba. Wing hadir Kang PFDN. Wing yang ending Kang Den Maksana. Oh, Den FDN. Maksudnya apa ya? Berikutnya Majia. Assalamualaikum Kang Den Bunda Iceng. Hoyong lagunya Icomania. Salam buat semuanya, spesial Kang Go Aden. Saat selalu Maksana.

Dan inilah nomor paling akhir di kebersamaan kita Dangdut Siang Racikan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Saya pamit dulu. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Operasi SAR hari kedua, tim gabungan perluas pencarian 3 wisatawan hanyut di Pantai Karangpapak, Garut. Polisi bongkar sindikat uang palsu 1,65 miliar di Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar, Wilayah Priangan.
2: Upaya pencarian terhadap 3 orang wisatawan yang hilang terseret arus ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan kembali mengerahkan puluhan personel dan membagi armada penyisiran guna memaksimalkan pencarian di sepanjang pesisir hingga ke tengah lautan. Pada operasi pencarian hari kedua, tim SAR gabungan membagi kekuatan menjadi 2 unit kerja untuk memperluas jangkauan area pencarian, khususnya ke wilayah perairan bagian barat yang diduga menjadi arah pergerakan arus. Komandan Tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, kepada PRSSNI Rabu 26 Agustus jam 9 pagi menjelaskan, fokus dan strategi penyisiran tim gabungan adalah penyisiran wilayah perairan dan pesisir pantai guna memaksimalkan jangkauan pencarian.
5: Pencarian hari ini tim Sargab melakukan pencarian dibagi menjadi 2 sru. Sru 1 melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas, Polair, Rut, Polres Garut, dan menggunakan perahu katir milik Balawista, penyisiran sepanjang pantai ke arah barat.
2: Pencarian hari kedua melibatkan kolaborasi penuh antara personel Basarnas, Satpolairut, Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan setempat. Selain mengandalkan armada perahu karet jenis LCR milik petugas, tim juga memanfaatkan perahu katir milik nelayan lokal yang lebih memahami karakter dan lekuk perairan Pantai Karangpapak. Peristiwa naas itu terjadi Selasa siang kemarin ketika rombongan wisatawan baru tiba di lokasi dan langsung berenang. Insiden berawal saat salah seorang korban bernama Ardi di M. Nababan terseret arus deras ke tengah laut. 2 rekannya, Irfan Nababan dan Murdani Siahaan, berupaya memberikan pertolongan namun kuatnya tarikan gelombang pantai selatan justru menyapu ketiganya secara bersamaan. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh pengunjung pantai selatan untuk selalu mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan diri berenang di area berarus kuat. Jajaran Polsek Metro Taman Sari Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar sindikat pembuat dan pengedar uang palsu jaringan lintas provinsi di Jalan Cipedes RT 02 RW 02 Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Dalam pengungkapan ini, polisi membekuk 11 orang tersangka yang beroperasi secara terstruktur mulai dari penyedia dana, pencetak hingga pengedar. Dari tangan para tersangka, petugas menyita 15.610 lembar uang palsu senilai 1,62 miliar rupiah beserta 3 unit mesin cetak berkapasitas besar dari lokasi Tasikmalaya, Jawa Barat dan Banyumas, Jawa Tengah. Donatur utama sindikat ini bahkan ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta usai melarikan diri dari Papua. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menjelaskan, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok pertama berperan sebagai donatur dan penyedia operasional, kelompok kedua bertugas mencetak uang, sementara kelompok ketiga berperan sebagai pengedar. Dari hasil penangkapan di beberapa lokasi, pihaknya berhasil menyita 15.610 lembar uang palsu dengan nilai mencapai 1,652 miliar rupiah.
6: Jajaran Polsek Metro Taman Sari, Polres Jakarta Barat, yang direkap oleh Satuan Reskrim Polres Jakarta Barat, rekan bisa lihat di barang bukti semua, tersangka telah kita amankan ada 11 orang. Pertama adalah saudara S yang menyiapkan segala hal operasional tentang sindikat ini. Yang kedua adalah saudara MK, yang ketiga adalah saudara R, yang keempat adalah saudara N, dan yang kelima adalah saudara W. Tersangka klaster pasal 35, yaitu yang menyimpan mengedarkan uang palsu, itu mereka singkat yang mengedarkan. Pertama, saudara SP.
2: Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat ini tercatat sudah dua kali melakukan produksi massal sepanjang tahun 2026. Pada Januari lalu, mereka mencetak 12.000 lembar uang palsu. Kemudian pada Mei 2026, mereka kembali mencetak 16.000 lembar dengan kualitas yang jauh lebih rapi. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan pendalaman guna memetakan jalur peredaran uang palsu itu, khususnya potensi penyebaran di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Atas perbuatannya, ke-11 tersangka dijerat dengan pasal 374 dan pasal 375 KUHP tahun 2023 tentang pemalsuan mata uang dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Ciamis menggelar apel siaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan Geger Bintang, Desa Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Langkah ini diambil guna memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla yang meningkat di musim kemarau. Apel siaga melibatkan ratusan personel dari BPBD Ciamis, TNI, Polri, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, hingga relawan. Selain memeriksa kesiapan armada pemadam dan mesin pompa air, Perhutani menekankan pentingnya patroli terpadu dan deteksi dini di seluruh kawasan hutan seluas 30 ribu hektar lebih yang tersebar di Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Administrator Perhutani KPH Ciamis Taufik Hidayat, Senin 26 Agustus menegaskan fokus utama Perhutani dalam mengantisipasi potensi kebakaran hutan.
3: Jadi semua kawasan kita seluas 30.585 hektar kita anggap itu semua rawan karena kemarau terjadi pada seluruh lokasi kawasan kita. Jadi semua lokasi tetap kita lakukan pencegahan dan deteksi dini terkait dengan kebakaran hutan.
4: Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran ini, seperti apa langkah dari Perhutani?
3: Pertama kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada LMDH, kepada semua lah, saya kira semua yang terlibat di pemangku lah, saya kira pemangku yang ada sekitar kawasan hutan kita lakukan. Karena bagaimanapun juga mereka adalah ujung tombak ya. Teman-teman di internal kita, Pak Mandor, Pak Mantri, Pak Asper, bagaimana kemudian mengkomunikasikan ini dengan segenap stakeholders yang ada di sekitar kawasan kita.
2: Sementara, data BPBD Kabupaten Ciamis mencatat sepanjang bulan ini saja sudah terjadi 11 titik kejadian kebakaran di wilayah Ciamis. Sejumlah kawasan rawan diantaranya Pamarican, Banjaranyar, Banjarsari, hingga Panawangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis Ani Supiani menyebut rata-rata pemicu kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor kelalaian manusia.
5: Kalau di Ciamis insya Allah nggak ada yang disengaja, itu pure betul-betul dari kecerobohan. Sepertinya mungkin itu, sepertinya kecerobohan warga dan ketidaktahuan warga bahwa api sekecil puntung rokok itu bisa menyulut kebakaran di hutan karena memang sekarang lagi musim kemarau, lagi kekeringan, sekecil apapun apinya itu bisa menyulut. Nggak ada kesengajaan, kalau di Ciamis insya Allah nggak ada kesengajaan.
2: BPBD Ciamis mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta tidak membuang puntung rokok sembarangan di kawasan hutan. Petugas gabungan akan terus mengintensifkan patroli serta sosialisasi untuk menekan potensi karhutla sejak dini.
6: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Genah merenah. Nyarenah. 98.9 Sukapura FM.

0: Maring kilas radio Priangan.
1: Mikiran agak
0: orang mulai di ka studio ya, kita gabung lagi bersama Radio Sukapura. Perasaan desa Radio Sukapura Mangga. Anu pada obrina ya acara. Gatoran.

kece mah sokus terus ke mangsa-mangsa kalarung. Kutan ayo mangsa kalarung ijeng ayah loba. Aduh kali war kita tepang di acara hari wangsa nintennya aturannya ayah Andri Dewo pang payuna pisan. Assalamualaikum sampurasun Kang Den kali ijeng. Oh rampes tepang deh hoyong kawin nate halangan diri dikintun kange sadaya wae kau ada den.

Darso aya. Oh, salah ada di Darso mangga. Anu yo enggak kayak ngantos. Adin Uye salajengna. Masuk. Assalamualaikum kanden hoyong kawina balaka. Balaka. Hujan. Deni restu hatur nuhun.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Aduh, haturan ayah nolobat hati. Mahmila cihuni. Siang kang den hoyong kawina jang. Jang, sok antos mahmila cihuni. So, nubadai lebat di mangga daturan nanti antos.

0: Keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: campur sama dampuran kade we besi dosa.
1: Hai. Ini ngampura anu. Teinget ari Sugante.
0: Sugante anak cacing ngikana.
1: Ngadoca. Ngadoca cacingan ngikana.

0: Dona jalan-jalan ya teh. Pengen si Totong meningin kelakuai lagu nak yang ngenah. Kok Totong?
1: Totong mah kangkuk wah.
0: Kim Ha sarang Arif Pewe mangga nyanggakeun tah. Sok lah pamang dina Wanda Jaipong sarang sebarah lagu panungtung ke. Terima kasih sangat tanamit menurut mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jelang.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio, Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: Operasi SAR hari kedua, tim gabungan perluas pencarian 3 wisatawan hanyut di Pantai Karangpapak, Garut. Polisi bongkar sindikat uang palsu 1,65 miliar di Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar, Wilayah Priangan.
3: Upaya pencarian terhadap 3 orang wisatawan yang hilang terseret arus ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan kembali mengerahkan puluhan personel dan membagi armada penyisiran guna memaksimalkan pencarian di sepanjang pesisir hingga ke tengah lautan. Pada operasi pencarian hari kedua, tim SAR gabungan membagi kekuatan menjadi 2 unit kerja untuk memperluas jangkauan area pencarian, khususnya ke wilayah perairan bagian barat yang diduga menjadi arah pergerakan gerakan arus. Komandan Tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, kepada PRSSNI Rabu 26 Agustus jam 9 pagi menjelaskan, fokus dan strategi penyisiran tim gabungan adalah penyisiran wilayah perairan dan pesisir pantai guna memaksimalkan jangkauan pencarian.
6: Pencarian hari ini tim Sargab melakukan pencarian dibagi menjadi 2 sru. Sru 1 melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas, Polair, Rut, Polres Garut, dan menggunakan perahu katir milik Balawista, penyisiran sepanjang pantai ke arah barat.
3: Pencarian hari kedua melibatkan kolaborasi penuh antara personel Basarnas, Satpolairut, Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan setempat. Selain mengandalkan armada perahu karet jenis LCR milik petugas, tim juga memanfaatkan perahu katir milik nelayan lokal yang lebih memahami karakter dan lekuk perairan Pantai Karangpapak. Peristiwa naas itu terjadi Selasa siang kemarin ketika rombongan wisatawan baru tiba di lokasi dan langsung berenang. Insiden berawal saat salah seorang korban bernama Ardi di M. Nababan terseret arus deras ke tengah laut. 2 rekannya, Irfan Nababan dan Murdani Siahaan, berupaya memberikan pertolongan namun kuatnya tarikan gelombang pantai selatan justru menyapu ketiganya secara bersamaan. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh pengunjung pantai selatan untuk selalu mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan diri berenang di area berarus kuat. Jajaran Polsek Metro Taman Sari Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar sindikat pembuat dan pengedar uang palsu jaringan lintas provinsi di Jalan Cipedes RT 02 RW 02 Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Dalam pengungkapan ini, polisi membekuk 11 orang tersangka yang beroperasi secara terstruktur mulai dari penyedia dana, pencetak hingga pengedar. Dari tangan para tersangka, petugas menyita 15.610 lembar uang palsu senilai 1,62 miliar rupiah beserta 3 unit mesin cetak berkapasitas besar dari lokasi Tasikmalaya, Jawa Barat dan Banyumas, Jawa Tengah. Donatur utama sindikat ini bahkan ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta usai melarikan diri dari Papua. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menjelaskan, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok pertama berperan sebagai donatur dan penyedia operasional, kelompok kedua bertugas mencetak uang, sementara kelompok ketiga berperan sebagai pengedar. Dari hasil penangkapan di beberapa lokasi, pihaknya berhasil menyita 15.610 lembar uang palsu dengan nilai mencapai 1,652 miliar rupiah.
7: Jajaran Polsek Metro Taman Sari, Polres Jakarta Barat, yang direkap oleh Satuan Reskrim Polres Jakarta Barat, rekan bisa lihat di barang bukti semua, tersangka telah kita amankan ada 11 orang. Pertama adalah saudara S yang menyiapkan segala hal operasional tentang sindikat ini. Yang kedua adalah saudara MK, yang ketiga adalah saudara R, yang keempat adalah saudara N, dan yang kelima adalah saudara W. tersangka klaster pasal 35, yaitu yang menyimpan menyediakan uang palsu, itu mereka sindiknya mengedarkan. Pertama, saudara SP.
3: Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat ini tercatat sudah dua kali melakukan produksi massal sepanjang tahun 2026. Pada Januari lalu, mereka mencetak 12.000 lembar uang palsu. Kemudian pada Mei 2026, mereka kembali mencetak 16.000 lembar dengan kualitas yang jauh lebih rapi. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan pendalaman guna memetakan jalur peredaran uang palsu itu, khususnya potensi penyebaran di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Atas perbuatannya, ke-11 tersangka dijerat dengan pasal 374 dan pasal 375 KUHP tahun 2023 tentang pemalsuan mata uang dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara.
5: Kilas Radio.
8: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Ciamis menggelar apel siaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan Geger Bintang, Desa Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Langkah ini diambil guna memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla yang meningkat di musim kemarau. Apel siaga melibatkan ratusan personel dari BPBD Ciamis, TNI, Polri, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, hingga relawan. Selain memeriksa kesiapan armada pemadam dan mesin pompa air, Perhutani menekankan pentingnya patroli terpadu dan deteksi dini di seluruh kawasan hutan seluas 30 ribu hektar lebih yang tersebar di Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Administrator Perhutani KPH Ciamis Taufik Hidayat, Senin 26 Agustus menegaskan fokus utama Perhutani dalam mengantisipasi potensi kebakaran hutan.
3: Jadi semua kawasan kita seluas 30.585 hektar kita anggap itu semua rawan karena kemarau terjadi pada seluruh lokasi kawasan kita. Jadi semua lokasi tetap kita lakukan pencegahan dan deteksi dini terkait dengan kebakaran hutan.
4: Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran ini, seperti apa langkah dari Perhutani?
3: Pertama kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada LMDH, kepada semua lah, saya kira semua yang terlibat di pemangku yang ada sekitar kawasan hutan kita lakukan. Karena bagaimanapun juga mereka adalah ujung tombak ya. Teman-teman di internal kita, Pak Mandor, Pak Mantri, Pak Asper, bagaimana kemudian mengkomunikasikan ini dengan segenap stakeholders yang ada di sekitar kawasan itu.
2: Sementara, data BPBD Kabupaten Ciamis mencatat sepanjang bulan ini saja sudah terjadi 11 titik kejadian kebakaran di wilayah Ciamis. Sejumlah kawasan rawan diantaranya Pamarican, Banjaranyar, Banjarsari, hingga Panawangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis Ani Supiani menyebut rata-rata pemicu kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor kelalaian manusia.
5: Kalau di Ciamis insya Allah nggak ada yang disengaja, itu pure betul-betul dari kecerobohan. Sepertinya mungkin itu, sepertinya kecerobohan warga dan ketidaktahuan warga bahwa api sekecil puntung rokok itu bisa menyulut kebakaran di hutan karena memang sekarang lagi musim kemarau, lagi kekeringan, sekecil apapun apinya itu bisa menyulut. Nggak ada kesengajaan, kalau di Ciamis insya Allah nggak ada kesengajaan.
2: BPBD Ciamis mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta tidak membuang puntung rokok sembarangan di kawasan hutan. Petugas gabungan akan terus mengintensifkan patroli serta sosialisasi untuk menekan potensi karhutla sejak dini.
0: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
6: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
1: Klik and play sekarang www.radio.prssni.jabar.fm.
9: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157.

0: jadi pohon.
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan ayin, apotek.
3: Ayo nama salobat toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026 tekarasanya. Sakarek kamari tanggal 25. Eh nangis tanggal 2 genep dewa. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ngusan 2002 genep. Bakal datang 2027. Teka rasanya bulan Januari tiasa anyar kene. Januari 2020 genep. Enang sebulan dalapan, dalapan nges rek bea. Betah urang da hirup tanya. Meskipun dalam istilah nama segala kurang gitu ya. Segala kurang tapi alhamdulillah gitu. Di pasien awak sehat. Pada melan lancar. Kemudian ya eta mah matak-matak di bulan ke bulan ya di 2025 ke 2002 genep 2002 genep sek bea. Teu karasa narelekna waktu. Kolot teh uing teh. Cetuh ke uing teh duh. Tapi ya semoga kita masih bisa merasakan apa ya 2027 kita masih bisa merasakan 2028 kita masih bisa merasakan kedepannya masih tetap terus kita rasakan karena tentunya kita pengen menyaksikan ya pada sim keringan pengen menyaksikan anak-anak sukses gitu kan pengen menyaksikan kita-kita semualah saling sukses gitu ya dina keadaan selalu sehat gitu. Sehat lahir dan batin itu yang paling utamanya kan. Sing sehat ya urangna lah. Dan baik urusan kekurangan ini itu mah wajar. Da urangnya ikhtiar. Sambil ikhtiar iya. Sambil ikhtiar urangna ge. Semoga bisa kacumponan. Segala kertag urang, segala niat urang. Niat terbaik tentunya. Sing dituturkan ku milik rejeki anu. Berlimpah si Allah subhanahu wa ta'ala ya. Bari penuh dengan keberkahan amin ya Allah ya robbal ya. Anda semuanya pada sehat kan ya. Senin goreng ada sehat Senin Selasa biasa kan ya. Senin dinas Selasa kebetulan hari kemarin libur gitu. Sekarang hari Rabu kita mulai gas lagi menemani Anda dari sejak sekarang ya. Dari setiap pukul 14 sampai dengan pukul 17 kita beramai-ramai ya. Undang Anda kembali untuk mengobrol. Istilah orang ngabelu gitu. Orang ngobrol ngalir ngidul seperti biasa lah. Dan kalau misalnya ada yang tengah mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan ya, semoga tetap diberikan kesabaran, tetap terus ikhtiar ya. Dan kalau ikhtiar sudah, sabar sudah, tetap bertawakal lah. Tawakal. Pasrah diri ke Allah. Semoga ujiannya, cobaannya bisa segera hilang. Ujiannya reku penyakit, reku naon wae lah, nu gaduh penyakit, naon wae. Tinggal didamangkeun deui sabihara sabihari. Seperti saya rencana sumur kan Kang Apin. Tedamang, sare kamari ngadadak niat rek siaran jeung gitu. Ini atek siaran di jalan terasa engap. Ibu cina ingat engap engapan. Menggol ka putrana ka Winri di Perum. Bu Winri langsung di sana ka UGD wengi teh gitu pas maghrib. Dan dari UGD sih udah balik ke rumah. Tas mulai leheng gitu jam satuan katanya. Gitu. Orang doakan gua orang sadayana ya anu teu damang. Keluarga urang, sahawai gitu keluarga urang, khususnya Kang Apin, mudah-mudahan mugia penyawatna ingal diangkat ke Allah subhanahu wa ta'ala digentos ku
sehat walafiat sabiara sabaradeui sehat anu paripurna gitu nya. Iya lah, enak mah. Ya. Openingnya atau pembukaannya udah, basa-basinya udah, tinggal monggo. Oh, ngawelu lah kita sampai dengan pukul 17.

0: Angkemnya sih udah sekarang deh ya. Haridangnya juga sudah ada, tinggal nunggu curnya hujan gitu.
1: Cintaku lama.
0: Nah, kemarin kan panas mentrang tapi tiris. Nah sekarang mah angkem udah poek ya. Di Karangnungal udah poek. Haridangnya udah. Semoga bisa turun hujan secepatnya biar adem. Terima kasih, selamat sore. Kita mulai absen. Ada Apuy Manco dari Pulau Kalimantan. Selamat sore Puy. Sing sehat, sing lancar segalanya di Kalimantan. Amar, selamat sore hadir. Mai Cipokek, debu-debu jalanan nanti. Mamila Cuni, Gaskeun, Kehilangan Repina. Selamat sore. Tape, sore Pandi, Elina Sugilar. Gesang dua genep nyemang. Duh, dua poi deui BRI, Sabang. Sing menang ya buru-buru. Sing menang buru-buru. Pokoknya buat setor ke BRI.
1: Tambah kenceng cem.

0: Maka letik di Jumaat ke Jumaat teh sobat lila teh namanya bang tuinya.
1: Tandani rindu.
0: Tak tahu baru masa lila. Sim kering mah itu ngante. Emang itu ngante Jumaat ke Jumaat.
1: Sembada musik.
0: Nya sim goreng yang hitungnya teh Jumaah ke Jumaah. Akhirnya kan tika lusa Jumaah. Naon diinget-inget jatah udu di nyucu yang nguing.
1: Kadang butuh rayuan.
0: Jatah udu di nyucu yang. Cairna Jumaah.
1: Luwi enak tas nukara.
0: Cairna Jumaah uingnya.
1: Diambung bat.
0: Di luar pe Jumaah lamun terpaksa-paksa tinggalek. Yang naon. Ya biar aku udud. Lah, cina yoi udud.
1: Tambah gede, tambah gede.
0: Kiamat har, jaringus.
1: Kita ibarat sinyal.
0: Hari PW, kumsalam, sore. Lagu Epita, selamat ulang tahun. Spesial si Inyi, selamat ngelotan. Baru. Sing panjang umur, sehat. Semoga disisa umur ya sing barokah. Pokoknya doa terbaik buat istriku. Hampura akang, can bisa ngebahagiakan. Kunaon itu. Selamat ulang tahun neng diraknya. Sing sehat sing lancar hampura bahasa pepangnya di Ki Acus. Itu apa lu yang nampak kepodeh banget nah. Sa-acus pan wajikan Ki Ari jatuh. Bling. Wing olong. Pengen nanya tuh kau wing. Nyawet bila ketemu wana wing tuh apa sih. Dewe jangan ke acus. Ulang, ulang kuwi nyesanu sanu nanya.
1: Cemburu curiga.
0: Firdaus hadir nyamang asa kamari poe salah sate nang geus rebodi. Padahal. Ade Dewo sore gaskeun sanajan dada ripung ngucur tapi medet semua epurihan yakin dibari pilok mente ade nyeri mah. Tapi sangat tersiksa ripuh barang gawe tejong-jong kan sabar. Tapi kan dua minggu kebelakang mengalami hal seperti itu ngucur gitu. Ma Adi, teikum salam sore sadina yang lagu cukup sekali tidak Laila. Sarua Kang Andi abi yang nyaksian budak sukses nepi ka kumaha bari sarehat jarak jag ta eta. Sing sehat kaampin hayang mah bingung mun ngalongok udah jauh lempangna teu bisa ku motor ka Iman ada di dieu di Perum. Sok bisi arek mah di Perum di Bumina Winri entar dicanakan ditu debara B jadinya di Perum naon atuh eta teh no di Cipari teh Perum naon eta ngaranna eta didinya pokona mah. Ujo Gunung Sabula hadir pendengar setia tapi ngawe atara enggak apa-apa 5938 gas ngawalu mang siap. Rusdi hadir cur hujan anggap-anggap nama ngesayanya mudah-mudahan lah. Pak Win sereal hula wayah kia ma masing tepas karena kekecerek wayah kia karena sereal kopi madangges tadi laguna di Parina Indra keong racang ngada versi studio versi nah versi panggung ayah versi studio teh Arlida Putri sarua keong racun ya. Jack hadir cuaca mulai apalagi nih tuh cina

cuaca mulai poek ting kandungan hujan, amin. Apoy panas na iya di Kalimantan. Kalimantan berdeket belinya ya matahari. Nah asa ruwa wa atu apoy piraku. Meun pan bie cenang ngolotan de uing teh pan geus kolot amang teh uing jadi bingung ai uing ora kene kitu asana kamari keluar sakola jeung kumis geus sarabik mah. Ada buah bukan berarti ngomong ngolotan kita ulang tahun lah. Tapi geus kolot teh nya mang urang teh duh jiga mah mau kabur ulin ka Arab teh hayu mang irah tu ka Arab ha. Cinta oh nya perlu urang teh geus niat ulin ka Arab. Orang barang tidak ngarah.

0: Ari pewe duka tunya. Ngomong genda mah. Uing kayak mengan. Nuhun doana pan geus kolot jadi pode mang mangkaning minang ariung di mah uing teh jangan baheula teh eta. Tapi ka poho eta ka pamajikan Ki Ari. Teh ingat teh ya. Beruntung nanti Ki Acus ngabejaan ya. Nah, itu majikan Ki Ari. Oh, suki uing poho.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kaung. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

Keong racunnya Ardi Lida Putri. Ya kan, selamat sore. Alah, nupis laguna sami-sami. Pak Queen, selamat sore. Oh, tadi suka tadi. Mahadit Mutiara Karang. Oh, itu Mutiara Karang. Uri hadir, selamat sore. Ranger Biru, uing ngamang. Itu ngante minggu ka minggu. Kerletik mah, kota salila. Nah, ari ayana sasako lebat buan loba pikiran. Dan atuh tong kudu dipikiran. Selamat sore Ranger Biru, Makaila, selamat sore. Waalaikumsalam jeung santen amang punten arusan sok biasa meser roti bakar di mana? Sok dipostingkeun na Facebook ku amang ngening asa ngelai eta alas ya kumaha ngelai. Di Ranca Bakung. Ya, roti bakarnya di Ranca Bakung di pas Indomaret. Ada di sana sok. Yang depan Berry, tahu enggak? Murah enggak 22 apa 23 gitu. Koma varian rasa lah, koma topping lah. Sok, selamat sore Mbak Kaila. Kemudian ngebus udah berapa lama gitu ya? Biasa kalau misalkan ayah nobar di rompok gitu, di suguhan. Di suguhan aku nyicuyang. Kemudian nggak sempet sih, nggak sempet nyuguhan deh. Soalnya di rumah kan suka ayah makanan gitu lah mula. Ayah kicimpring, ayah sampe, ayah kadu gitu. Malah kecerakan deh gitu. Yang penting ayah, dan ayah gegelin gitu. Alhamdulillah lah gitu. Besok malam Senin ya, ada versi Bandung berarti nobar lagi. Nah, paling ngajuin lagi anggaran. Ajun anggaran sina apa? Sina pakai roti bakar deui. Mohon atuh nyimpona mohon sok sami-saminya. Enak dah. Enak murah lah. Amar Peru Muti Karang pamitnya teta. Rusdi sapoe-poena tetere waktu itu Jumat ke Jumat tetere ka ngerok janggot teh babari jadi di janggot teh. Jeger bae alus lah. Pak Al hadir aya uing arek hujanan tapi jan hujan wae. Ulah ka diniatkeun atuh. Ulah ka diniatkeun arek hujanan. Mion rek ngadonaon pe ka ditu sabenerna mang teu kudu loba duit hayang ka Mekah mah niat kudu geus panceg tuh si Hendy buktina leumpang tapi heueuh jeung kuat tuh urna

temun amang malaik lok tur lumbang amengkan. Lain ku mahe telah lakonnya nyeng sebalik itu. An orang Ciamis itu kan. Itu benar lumbang kan itu. Kita gak gitu ngikuti kisahnya. Angkus puja doma kemana wae Angkus. Hadir pas nyetel alus kasepados wing hadir gitu. Di mana ieu? Puja doma ke di mana ieu? Marton sore uing aya da kadu aya kan emang ada. Mungkin 7 apa 5 gitu. Ada. Nu kamari alus kan? Terus diborong Ujang RH. Aya nama anu murag Jang, ieu murag bikin ka Ujang RH. Jang murag ieu bikin ka Ujang RH. Gitu deung diborong si Ujang. Di barang gue ujang era ayah kena bere ente cek itu bilang nanti ayah sih nyicuyang ceng teh ayah ceng teh nyicuyang can kebagian nyesok kecena geh ke entah ya sesan macam kurang di duitan diborong ku ujang era nanti kalau mau enu murag teh jang iya kadu murag teh hangus ujang teh penting ya, jang kadu murag yuk kerisu kecil tiris ada mah gak tau nyicu yang ngebawa bakal kebagian itu mau ngeborong atau ngesek ngusan ke ujang mah ya yakin alus mang dua nana gewat legit itu nu disipran kumah ya tak sipran u laporan nana mah adit ayo kami kebagian tuh kami kecan kebagian kadu nyata mau aja kena mau kebagian aku ki ujang diborong campura ya gak nuna duit kira lah ulas yang tijang kewes buktina mong cina gak ditunaan duit duitnya gak sebeak deh campura bisa teka bagi ya lain bisa lain bisa mau apa tapi yang paling itu kejutan nanti bijil di kemang. Tapi kejutan nanti tasugan kemang anu ayuna asli ya maton bijil di kemang. Nges niatek dituara tak kalisiu nununanya. Asli nah tadi tuang tau. Nah ceng tuh bijil di kemang itu. Yeah. Karena sini atek dituar. Berarti siunun. Kan kayak orang ancam sok siya gitu lah muntah amis tuar. Bijil atau bijil di kemang. Rada Allah kami nanti salah cing titi. Repa nobar ya temang nobar keluarga Wijaya we versi membung tuing. Nanti malam Senin nobar. Nobar Persib. Rusdi Siawan si Hendi mana angke akan mobil nu ngaliwat nyonya. Puja doma hadir mang. Nan duka di lemur mang tos OPR. Kuma itu ngetik tetep para rugu puja. Mion naon harita eta mages balik enma kerkeling dunia mang karena sepeda. Bahasa eta geus di Arab umroh diyakin kita geus jadi lalaki langit lalanang jagat nepi ka unggal negara ya beri lain nya urang taralalajo Amar mau ka bagian deui atuh kadus kadusi peueut yang mau makan kuki ujang yang diborong sisana diborong kuki ujang Marton KBG gitu mang eno bijil kemang nganungus arasak dahanan ya. Dahanan lain pasti kemang oh gitu menunya heran tapi kan suka lebih halus cuyang harus kebagian dong bonusnya acan ya kan nanti ada geras udah disisain ayo ditinggalian di luhur ngepetingan nana ayo dua lah diluihan gitu bahasa kita kan kadu termahal kadu spesial mau udah gitu bonusnya kenungguan iya ujang era lunas hari
PW alus atau kerderas memang buah nana kewe kemang anu ayana kebagian sentak itu sugan lebut deui. Mun alus rek diborongkeun jadi engke maing mah dan ngabagikeun mah geus. Ngabagi tetangga geus gitu. Magin ek mulung kadu teu aya nu murag, coba mun nu murag. Ampura magin. Bukan ada anon belum ada miliknya. Pakuin orang nungguan wa bubur kadu geus aya yeu keur di lembur teh ka laka kota deui. Dari eueuh dikumakeun. Lain teu hayang. Jawaring sore men tamang kadu uing kop kaki ujang. Uing boga tangkal mangan aneh teu buahan tuar gerak uing ancam heula. Dan kami kayak gitu diancam di tuar ceng tepek biji kembang loba. Kaki itu jawarnya beri tunjuk teh jeh seutik tangga kaderan teh sok sih kita buan mual. Ditunjuk orang sing penuh dendam orang teh beri teh jeh seutik tetungguan agar usum namun kemangan ulah jadi. Lamun masih kena tu biji. Tu biji kembang jadi kentuar mau balik tangga kadu kita patut laki.

Cukup sekali lagunya Ida Laila pilihannya Madi tanyangakeun selamat sore jam 14.53 menit saat sekarang. Tentunya kita masih terus ngobrol ya. Ngobrol lagi gitu ya. Pak Asep Puri, waalaikumsalam, selamat sore Pak Asep, sehat selalunya ya. Jawaring arek mang sumpah heula jeung tak kudu gitu. Ya, beri ditunjuk-tunjuk orang geus emosi urang teh. Aja seutik. Aja seutik urang. Meon uing can nanyakeun kadugadan di basa eta kenangan jadi buah gitu cakan bibit di Sulawesi siapa? Nanyakeun teh. Marten tak gitu mang, anu kemangan ayah nama boronggen ada nges mada iya kak uing jeng kata tangmu tak gitu arek mang segalanya baradag tapi nu uing mang mun kejadian ngabuah masalah pantang kak kemangan KB terus kemana merurag tadi ancam sih ancam gara sok sia kita terbalik tuar ku aing gitu kan Ari pewek sieun tinggal kalongan mang diancam leutik kene tanggana ge kemampuan metak ek sabar uy. Ulah leutik kene mah bahaya. Ade Dewo Gatot balik teh atuh moal jadi kebagian kadua amang. Oh ya atuh buru-buru balik. Ma Adit, kami boga buahan aya 20 genep buahna teh. Nyata datang di Kemang meni gencok bakal lebut. Pan matak bijil di Kemang tepan halodona lila. Ungarek metingkeun jeung unga marabayam sok ayo ditoongan bisi murah geus teu ditalian. Alhamdulillah atuh kada bejaan mun geus asakeuh. Uja doma, tos operasi mang, alamat tos sehat deui, kontrol tanggal 20 hiji. Naon, operasi naon, puja, tararapang. Sok sing lebih sehatnya. Tenening kujang sore hadir, tau cujaiter, absen hadir, salam semuanya. Nugraha, pacetrek, amang nuju ngebahas kado. Selamat sore Nugraha. Repa, lebih alus ma ancam, ya. Berarti beri ngamang-ngamang senso tah gitu ya. Ancamnya beri ngamang-ngamang senso jawaring sok siah gitu. Sok siah di senso gitu. Murang kan siya tangga kado gede ancam gitu mah. Ranger biru ancam yang dijen kusen gitu. Tak gitu jawaring ya. Pokoknya mah pengancamnya kena sadis weh. Sing sadis pokoknya ngamang-ngamang senso ke dijin kusen ke gitu. Bila aku tenurut siya kado ke udah edan. Pakuin pepelakan musang king urang makalah diwunder kudo mabatur mang sabar. Kudu diburuan ini mulai dikebon melakna kok manuk itu mah. Wat musang king gitu udah kami kayak mau naik duit mah yang diganti. Yang diganti ku bawor kami mah ya. Naburuan teh tadi tuar. Kan 3 tahun yang berbuah asal alu. Dah itu kan ceblur teh tadi urus. Uyuhan itu. Madit ngea bongan temere ngasana inges wah. Ya. Namun ayah marek. Assalamualaikum salam nyimak magin aslina nu magin depan rumah kan cuma sekali buana teh kalanges ageung teu buahan deui ayeuna diancam sok mun teu buahan dituar ku ngaing da nya ayeuna teh kemangan tuh. Bener kudu diancam ya sok sia gitu. Kadung montong dulu buana kan 5 teu buahan deui ancam deui pokona mah. Jawaring senso ku ngai ngeut kemangan tak kitu ancam esok tapi pernah diancam mang sok setengah buah senso ku inga beda jeng picu ke tetangga yang dipesek ngarapai tak kalah breng ngebuat tele geleng di senso ku akang hari picu ngelebut adi tua ada picu yang naon hahaha.
Madi tuh kadu mah diancam buahan putunya pae eung wat asa dosa kami nyarekan tanggal putu. Tanggal putu carekan pengnya punung. Terus disiawan ayah di kebon di tiang tiga sandu ngadahar eta bangsat kunya saya di payoran apun tanggal cinta kadu. Kof gitu singgiri beteng terus deh gitu. Asenggo buat betai ijan yaya tahu selamat sore. Mion di mana mang meuli bibit bawor daerah urang hayang meuli jang dipipir. Duka teh can apa? Kudu ka cekaking. Cekaking anu bogaeun kadu bawor teh kan. Tanyakeun bibitna di mana? Dapal bige. Hayang ngaganti tanggal itu ya. Ari pe matak uing mah hareupeun imah melak teh sakalian ek dijeun tihang gong soalnya aman teh. Acus, kadu nu mana teh? Kadu si mungil manis sabar. Madit kenton hareup tungguan anapun anaknya eta. Pane teh ke kadu anu andi ke kadu tingar kalongan. Be aku carek jeung lucon barudak eta. Kau masih net. Nah, anjeunna kadu teh cebrek ye. Anu tahun kemarin kan nyatiis, nyaherang. Mikir mana kadu teh aya pada ngomongkeun jadi lulucon. Alus nu ayeuna. Ibis-ibis ge bae lah paya aya rasaan. Pakuin eta ge melak tukangan imah, melak tilu bibit musangking duri hitam bawor, musangking nakalaku doma, duduh teh. Eta teh mana menang bibitna? Eh. Arek ah, arek eta niat dan arek eta ku bawor lah. Tapi urang meuli mang bawor tilu tangkal capek. Ya, cepek di akadu deket pada wingan tah nya tidinya mion. Mulai orang ganti ah. Rusti siawan ke na ikhlas ke nwe sugan kabur ya nya. Har, mohon kitu ay cucukan. Mion ayah basa etan na mobil 200 nyebut nante kadu pendek. Ya. Buahan purwadul ay nga tematak nyobaan. Alus mang kadu mang Andi mah ngulik. Loba dilulucon. Koma kuki BMW hampir dihina tuh kadu uing. Matak mikir ente menan.

lohornya, ya lohor, asarnya 15, 12. Jadi sebentar kita bakalan berhenti. Ya kurang lebih sejam lah. Martanya temang melibit kaduma di ka kadun di Padayungan. Di Padayungan. Di belah mana Padayunganan? Di Akadumang di Tanjung Jaya. Iya kebono di Tanjung Jaya, entar di Padayungan belah mana eta? Kamari jeung Ujang nonton na YouTube ya. Ini kabitanya ini ngali eta. What koneng geuneun. Belah mana ton Padayunganan? Tapi dia kadumang jangkungnya 35 cm, 35 ribu. Deket Padayungan, loba duri hitam, musangking, harganya 2 juta. Nu 2 juta, ayah, setahun langsung buahan, jeba kumplit, jeng gemukna. Uwe ngeta nggak picung, dibaba diganti ku kadu premium. Ngesai buahan, ayah nape, rek ulin kadinya. Wahal, itu harganya 2 juta. Setahun buahannya, ini sentuh buahan, jen bohong. Yeah.

Dit, pae tangga apa tu masukan kami mau apa? Pada mak kami mau kurnying siun, anjing siun dan bungkul tangga apa tu? Bunung. Mun tangga kadunusa tangga mau dituar, kanal usina dengan mun kemangan lembut tetarapati jadi buah. Dituar basa usum gede angin kamari nyata jeng tangga apa tu? Eta kami ngecebrek ngomong serangan minta dihampura ke putih asli beri cerik suka temu apa eh dah. Tepayaan putih buat beda jengkadu. Arifok itu tepayaan. Lemah itu gitu deh. Lemah gitu ya. Bagi tajong sauti gitu namun iya masang kugun. Bibicit sana mang kopi di kaduan mang ini leneng ah, 5 paur kopi make kadunya batu nono dikarbakan ginian kadu teh karbakan kena kopi mung asin mawat tuh asin mawat gitu anda amung Miun yakin lo badi cacampah kadu amang ngebesa uing ka ima amang ngemelongtang kana semukusam dapada nyarekan meren matak mikir ayan mabuahan lebut nyeri hati sih etak kadu. Itu nyeri hati saya benuka di ima itu alak ili kayak barinya campah wae kan kata gak eta. Tapi karek melak mang ayo 3 bulan mah oh seberapa puluh tangkal pe kadu premium nah jalan antara cagak gobras nepi ka jalur sambong tanyakeun emang sisi jalan kan arek lah mulai 35.000 nguntup 35.000 mah hayang lah kerengke ker budak-budak si kakaneja ker budak ahdan dan berkian kata incu-incu uing teh. Wah, wah, itu kadu wah. Bayi nunuyun uing akina. Nunuyun keluar kanu buruan. Jeng nunuyun nini namunan kata. Nini, nini, cenah kadu asak. Eh bahagia uing itu gak incu. Aling jalu gitu ku aki urang ala kaduna. Diwaas. Pola tisah atuh bibicit kadu eti kana kopikeun. Ulah ari sieun maot mah nya tembung. Sieun ah. Beuteu ilah harut kadu dikerbekeun kana kopi. Sieun. Kana gunungan ge ek melak kadu premium. Cara ka alak ku incu. Wah, wah, kita telenean deh. Bisa, salat asar lainnya. Mari kita sholat senada asar. Selamat menjalani sholat asar. Semoga ibadah sholat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganja melipat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. FM.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung. Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Red

0: Keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
6: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek. FM.

Selamat sore, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sambil ngadangdut. Sudah ada lagunya Hitam Bukan Putih. Ngobrol naon ayeuna? Saya ngobrol kita pe pernah uing kadu saya dikerebekeun karena kopi. Kurang ngojek dong dong karena kebon sambil aing. Ulah gegabah. Ya. Kadu dikerebekeun karena kopi yang kudu saimbang. Kudu nunggu segede ilmu pokoknya mah. Ilmu masih kena kurang lah, mau balik. Bibi Cid, selamat sore itu doi damang. Tapi si Aung ngapoy, ah ulah, pe ulah gegebak itu pe. Eh, pai ulah gegebak itu pai. Biasa eta kadu sok digemuk mang atas sejadina. Nusim guring gak sejadina, tapi pernah. Digemuk teh sekali pakai NPK waktu masih kena ayah almarhumah berapa tahun ke belakang. Kalau harian sih enggak pernah ceblur teh ini tidak pernah diurus mata rek buahan halus kumaha tuh udah diurus gente ada peda yang siunan pada iya. Pada nyaraikan gusarerea tangkalna. Pakuin bah hoyong kadu kelah manggil Ki Ujang keur naekna da bakal kitu. Ayeuna ge net ka ima, naon aya kadu nu ngagantung ge net ka naek da teu bisa naek atuh wing mah. Wah, swing uga incul. Mungkin 7 tahun apa 10 tahun ke depan kan sanu apa? Ya 2000 berapa? Si Teh Neja teh kan tamat kuliah nanti 2029 kali. Kan sina etaan heula gitu. Sina apa? Sina menikmati heula. Gitu. Dan kita sambung ku ade ngurus incu yang tadi na buruan tuh baru nunjukkan incu itu karena tanggal kadu bah kadu asak tuh. Marton yakin kita menurut saya incu amang cek incu amang bah yuk kadu tuh buahan wah orang tua rebah cek. Harok incu deh. Menyak. Ujo Gunung Sabeulah hadir. Ma Adita kami mangahaja melitina TikTok tilu tanggal 60.000. Cek nabu kepen tujukna teh kudu dikana pelu polybagkeun heula. Can datang pucuk anyar ulah ka kana taneukeun. Dan berembung dang dan bapak nanti dah langsung kena tanehkan daripada datang daun anyar kalah garing daun nanti. Salah konsep teh. Rusdi Setiawan kegemuk ku solokan si gasi si solokan mang kade bau hangsur buat piraku. Emang sisi tada sisi sisi susukan. Bibi Cid arek dicarekan atuh mang isukan mun ngopi di kaduan lebih si maot ya ulah gak gabah pokoknya apa ya paur adinuye amang kutan bisa turun tuh bisa naik amang teh di dia mah tukang nyadap gak naik sakali turun sakali ngalak tak karena daun kelapa hampir baru gak tapak sanjang mung tuh wing tuh bisa naik gak geter tuh ur teh ay. Mion rek melak lima tangkal mah bawor mun kalemur keuneh kadaharna mah taun mana anu penting mah aya gada ge mang kabayang amang incuan yeulah. Si dengdang geuing teh kana teras neteras ye ngasu incu. Wah ase. Wah jajan ye. Teu kabayang. Kakek Salim lah tong nyapruk tentang kita pe masuk sedih ending na. Pada nyarekan tangkal na karek jadi kembang ngesek diborongkan gerak tuh lalu tikit.

Wah, nunyi Eca ya bawur. Awas ya temen kasaan. Diburuan tuh at lubut. Sobrai je buahna ya, Ca. Agian hiji ngemung tengah gehan maya ngasaan bawor. Kur lima, ah, kan bae lima ke kuing hiji. Hebat eh. Menta binina tuh. Aya kembangan deui berarti sarua nya. Nu abige sarua bijil kembang eta Ca. Agehan ulah hiji atuh ngasaan nu asakna we Ca. Ngasaan bawor. Ada menta itu menta binihna ka Pak Andri. Rambutan yang dikorbankeun ena mah. Yang ditua rambutan. Rambutan yang dikorbankeun lah. Ya. Cariat teh jadi penyakit rambutan mah. Jeung leubeut Eca kembang lagi. Pesankeun bibitna ka Pak Andri, Ca. Ngorbankeun rambutan kami malah. Ek melak bawor dan urut rambutan. Ya, keun teu kadar kurang ku incu jaga ya. Tapi uing ge melak genep tang kamang lamun diurus digemukan 4 tahun cenah buahan tapi da uing mah ceblur ah ting tun mana buahanana ge teh kitu we kos uing keur mah da teu bisa teu ngurus tatangkalan keun paya buahan jeung amis ya. Ma pikri sore manis cacaban hadir selama sore kandi batur mata suara ku kadu nu abi mah namae kemangan keune ya. Batur sebeuheun manis karek tah kitu ya. Apu isinya analog mall kos Bang Emok sabar pun. Adin Uye cek Injo Amang teh jaga tehnya. Wang sengke di tangka anak ki cenah meureunnya ari aki teh bisa naek. Ek cek Injo Uing aki masih kolot-kolot teh belum naek. Wah, cincuin ngeledek ya kak. Udah tuh bisa gitu aki mah. Miun pantes amanges aki-aki. Uing ke rumah jun narik jadi kolot gergagah-gagahan. Uing ngeliwat ke pira amang cek uing temurun. Lu jenon bah, tas nyesep beli cabakan tuh urna kuing. Sawas amanges aki-aki. Murun mau bisa ngawalu. Ya, penting lah sing sehat lah. Sekeungnya rupan jaga kolot. Ayo. Kumanya kaya rupan jaga. Nggak sih sing dipikannya orang ku anak incu. Pakuin akur jeung urang mang teu bisa naik karena tangkal teh kunaon sababna keur leutik na dicarekan wae tetak ekan. Taman ingkana sambung pucuk daripada meuli bibit mah. Pucuk nages berbuah sambung karena bibit nutina biji. Tereh gede tereh berbuah kuat ku hama. Lainnya tetep bara lelul nukar kita. Pirdaus kawas uing mang malak cau kalah geus 3 tahun can buahan-buahan nu aya kalah gomplok daunna tebatan buahan tuar lah. Terus di dia mamar lah kado teh jarang dipipir deket ima asa nalobanu diruyuk dah. Teu bisa naik dah mang sok teu bisa turun asa jadi gejet palangkakan. Uing mah naik teu bisa mung. Kecuali make tar aja. Kakek Salim tak kadu di Ki Amar, kadu konten sangat tepeda sok ngirimkan foto nawe, ayo dijorak ke buktiin aja. Itu mah kadu konten, meren. Oh, yuk ngirim.

Sore jam 16.25 menit. Udin, waalaikumsalam, campurasun, rampe, cagir, mang, kemana we, atuh, mang, teh, har, kemana we, Udin, buat berbulan-bulan meninggalkanku, kau, teh, so, kemana, pakuin, dia, kadu, GKB, menang, sambung, pucuk, tangkahan, apibit, kadu, kampung, luhur, nawe, kumu, sangking, bawor, jeng, sajabana, oh, gitu. Anu inges badak itu ke dunia kumaha ya. Hari kadu hayang kita taruh kamu mul. Kita taruh kamu mul. Adin uye emang ayinu batur aralus kadu tepeda kahlodoan. Uing mah kadu uman, kadu turunan. Ngajaran di bola tetuas ya ambil kos mula dogan. Uing kalah emosi gelaper tekuat yang kadu. Dihabek sata karena kabayang mentanaga nu kerungsing beka belas ya keramik ya. Diasaan teteka kaler teka kidu. Tung-tung namat babayat kencuk. Alamak lo simkuring ayah nama alus gitu kan beda lalutik. Lalutik jeng ipis gitu. Di kamar itu kan baradak, tapi herang, cebrek gitu teh. Leheng gitu nu ayeuna mah. Apoy kos uing mah ngelahir di rahim tani. Nah da teu belul tani itu belul nanti cik ah we doang. Eta, dengeunan nama cik, cik. Amar aipok teh kadu konten pan ngahaja pamika kere ka dieu disumputkeun heula nuhun peuteuna ke aya kene aya na mar kadu konten na ayo jadi foto mah disusul eueuh kadu konten ya. Men tamang can kabere ya kan beak anu meca keuran jeung bawor. Deuk aya sabaraha hulu deui ge. Mun aya, mun aya kana nyesa. Mun anu asa kana nuntutan geuna asakna leuheung. Bari ngadiborongkeun ku Ki Ujang deui. Mieun heuh asa kareueung mah ngabayangkeun jaganya pantes bari nyaritakeun jaman ngaradio. Sakapung jegur batuk amang teh kelepus teh ngabako jeung teh meureun. Bah ulah udu duae geus kolot geus cicing. Heueunya. Ngadawuh ngadi luar jegur jegur batuk Gusti Tik. Sing sehat abdi teh Allah. Paur penting sing dipanya dipikanya ai ku anak incu ulah dilurkeun urangna teta. Uden biasa mang riweuh teu para ruguh geuning keun bae riweuh teu para ruguh biasa menang duit. Tapi uing emang geus beak 15 tangkang masambung pucuk daripada jadi kalaparae geus samung gendong anu ditangkotkeun teh mang da kalamang pung heran enem pona tok tok atara de bawa waradul aing geus. Waduh teu mah pe.

0: Dalam bentuk serbuk, susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifa Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing. 98,9 Sukabura.

Selamat sore, kalau di barat aku di timur, lagu nanti nyengakeun. Lagu lawas dari Asep Irama. Kita masih ngobrol, masih ngobrolin kadu itunya, itu nanaon lah. Selamat sore Miun, di mana bibit nacena, ulah melong na TikTok pe waradu, ya. Gara cina melakna kudu bari salawat kudu loba di ceboran ku cai tilas abdas asli bona teu kuat meplak cina kos korma ot ngemburayot emang halus sih tujuanna nama halus kan baca salawat tidak hanya tidak harus sambil melak itu sambil melakadu kan. Pakuin mikir-mikir kenikmatan dunia, mugi-mugi sing dijauhkan tina hubu dunia. Kan ada mikir nikmat dunia teh urang mah mensyukuri nikmat nanu dibere nyamang ta eta. Nah seperti itu. Tapi yakin mang ulah lobangnya. Karasa ku uing cek kaki ngingetkan yang meli bibit bawor 500 ribu. Jeng uing meuli nage malahan marek arek maneh pe ya 500 ribu cek uing temening pake meuli udud. Da cek kaking mah geus panen aya 5 kali mah uing enak karek melak. Jo cek kaking mun bareng cenah jeung uing bare tengah ulang ya uing teh mang. Coba mun bareng pe tapi kan bae itulah namanya takdir. Kene ya. Aya penyesalan mah eta mah wajar. Wajar dan naon takdirna kudu seperti itu. Takdir yang dijalanina bakal beda. Jadi mau aya lakonkeun lah misalkan tapi baheula bareng jeung cekaking eta melak bawarna pasti kan? Pasti bakal beda ceritana kita. Eno kan kusaha posisina baheula teu nurutan. Ayo ukur, coba dah. Takdir gitu teman. Ya. Terus di siawan nempo na YouTube nu ide mau usaha modal leutik untung ngalipet. Atau tina tahu debatin agak puluhan juta omset. Nah, bade wadulnya mang. Atau na naon ki kan kudu, nan kudu ayah istilah nama. Naon geningan hakikat jeung syariat lah tak gitu. Ai modal tina tahu ot bati 10 juta mana kumaha. Bisa mana lamun omset na oge gede. Harga barang na murah. Ari omset na badag mah non bisa. Omset jualan per hari na ngarebu misalkan. Ngambil selisih ngambil bati na 500 tina sabutir misal. Bisa. Ngana ada sok lalieur dina persoas mah. Dipraktekeun dina alam nyata mah urang yang bakal gogodohnya bener gitu. Ya. Terus kan mau tentu saban hari laku kan. Tetap aya resikona. Aya resiko teu payuna kan. Da mah mungkin atuh saban poe payu. Orang akan jenuh. Takadinya ya mikirna. Tapi kan tanya kita gitu kan ya. Cerita orang bakal beda-beda gitu. Sok penasaran asa teu kicep-kicep murana ieu sepi na ta eta ya. Ta eta ya. Aya sepi na mah mungkin saban hari rame gitu. Pakuin kade bedakan omset jeung keuntungan. Ya pasti kudu ditinggali heula. Omset puluhan juta pasti keuntungan lagi gede. Ya, margin lagi gede. Andi Dewo opat poe teu udud teu ngopi mang. Mani asa aya nu kurang gawe ge ngajaran kana susu. Asa nyingreup naon mah. Udud asa can nikmat tapi hayang eta eureun. Eta teh non kode sinyal eta sangkan eureun udud teh urang teh kudu maksakeun eureun keur kitu teh betah geura sok eureun ge ayo udud atuh.
Tapi yakin takdir mang harita mun 500 pake meuli bawor moal udud uing harita. Ayeuna udud na ladang tina bawor eta. Salah sendiri. Adin uye tu dadina TikTok kebon buah aromanis di Cina anu jangkung sametuur lebet teteh 10 karungan kaciri ngebus tamna teh. Kaciri ngebus tamna jenggot marulus buahna teh di Cina mah nya.

Selamat sore, yakin di Cina mah ganas ke ganas, jigana bisa dicangkok. Eta sadapura aja 5 buah, ada di urang masa tanggal hiji atuh. Bade kudu ku guru Kakak Ke Sugiono. Pakuin omset 5 juta, modal 4,8 juta kan itu persentase leutik, tapi anger kasup gede 200 manetona. Mohon gitu. Acusnya mending pe, mending tetulus, can bogo hirup bawor jeung silinga. Da beda urat teh urang ngape. Buan urat-urat peda urang mah aya pitu jadieun teh. Mikum. Nu cek kaking hirup aja gak enak geus kuat ngejual 5 kali. Nu tapi emang can buku. Can buku jadi acan. Untung mending pake meli udu dari tak. Ayah goreng kiku senandar ya pe gusi. Tapi yakin lo bawa wadul na medsos meting milik urang nusa kitu meureun. Uing nempo melak jagong di Thailand, sambung sari ku cabe, uing nyobaan 2 galeng. Jagong pae cabe kering, soha kain. Udah betul ilahar tuh jagong disambung jeng cabe. Rusdi Setiawan ngajaran tutorial nyeun telur gulung daripada ngarait nagagang rokrah kalah ngaramang tuh nang-nang. Carita yang diajar bisnis ya, jualan anger kekeh kana kudu ditakdirkeun ngaput sigana uing watak kitu lah. Kalah ramang teh ka gulung dok teh teh. Kena mending ngaput asal manjang. Rek nyobaan bisnis ribu. Besok ya. Besok kita bahas terkait upaya yang pernah dilakukan, eksperimen-eksperimen anu menang noong gitu. Anu menang moong tenang medsos isuklah. Pak Queen, kumamun kaos kadu uing pe diundur domba batur ngabeangkeun mah panen kalah jadi parab domba taeta takdir wae nu tapi ge can pugu. Lamun bakal 500 ribu pake meuli kadu bawor can pugu jadi.

Hari Dewa Abi mang genep tahun katukang melak musangking dua tangkal bawor tilu tangkal hegot rada mahal sa 200 tangkal baheula teh tingges kumaha eta tangkalna. Daku kolot di pelakon itu di Cimuncang. Asa can ngadenge sugana edi ajar buahan cina. Asa rehe ari manggung 14 tahun asana. Geus aya di ajar anu teu buahan. Atuh tong ongsun buahan. Atuh seueucuk aing ngejedog moal berak di ngope. Wah berak. Kala jagong garing, cabe garing. Nggak sampai kos kiri lu. Cik ayo jedok mamerek silih ngepe. Nyamar kumari batur-batur barang kakana gini tapa urang. Ngaput silih ngepe atau ngegalugu nunggu cocok jeng ketuangan. Wah tir eksperimen gagal. Adinu ye, ulah-ulah diturutan nyangkok guguru ti negeri tirai awim. Dahan sawo dikawin kenjeng jeruk kalah garing. Tung-tung dipanggul ku aing ke dapur pake solo. Amar, sama meh takdir teh anger kudu diusahakeun heula sugana bisa berubah. Ari kenyataanan teu bisa berubah coba. Kan mulai tadi kirus di... Tek nyobaan dikaitan kerokrak nog ni teramang itu teka kait. Arek nyen telur gulung ceritana.

tapi yakin cus buan takdir nu kuat karena hasep udah ganti buan pemiskinan berenai ngoboka-boka. Seribu kulak kurang ya, Pe. Sabar. Nah, penting orang tengsing sarehat ya lah utama no. Tapi tetep ulah urun ikhtiar. Breo, uing kamari yo. Kamari-kamari ngaput gusto katulungan. Pindah profesi uing tenyen tempe. Nah, udah siang tebuluan tempe jen uing. Ngen tempe kacang. Tempe itu buluan ngen tempe sama kacang aing pur dikeret murudul. Power sih kumah nyaku mahamai buluannya batur. Ini nyaku mari batur nyengi namai buluan. Nyaku apa? Adin uye. No penting mau orang sarehat ya nyemang taeta. Sing sehat pokoknya orang. Nah, jeng kade tong eren. Tong eren udud.

aja sekare pensil ngarusdi itu cenderung kan mak aja. Kacangnya kacang dibuka tengah berusut. Buluan cenderung tempel kacang cenderung entep. Dibuka plastik nanti yakin bakal murudul ya. Nama tak jedog ya, mau kawakan.

asal uduh di NOP terus di tuh korban medsos melak cabai nudik tuk-tuk kan meh rimbun kalah garing. Kalah.

0: kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Breo, sanganing Bapak Uing teraja tempe dekat turut selaku Uing. Terus berusaha, Breo, ulah putus asa. Berusaha tetap urang teh kudu gitu. Ulah pasrah gitu wae. Sugane nu engke mah ngan menon peda kudu siapkeun modal, modalna sing rada kandel. Sugan nu engke mah tempe teh buluan. Tempe cenah naon kacang ngentep. Lah mending putus lah. Aikeun sina berusaha heula. Ulah putus asa cobaan. Terus di siawan hari libur kerja diajar deui nyen telur gulung. Sok sugan ngait ulah ramah. Ke ngait narokrak. Jeung epok terokrak. Ramah itu nak katel teu ngait. Dini cendewasa baka cak nama mata kutu buluan. Ucan malah kita breo. Berita. Terima kasih atas ceritanya. Tidak ada maksud apapun guru untuk seseruan nunggu ya Maya. Bisa nuka ganggu apun tena. Saya beri pamit. Semoga kita semua selalu sehat lahir dan batin. Saya dimudahkan segala urusan. Besok jam yang sama kita bersama lagi. Insya Allah. Selamat sore. Selamat beristirahat untuk semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja. Kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: Operasi SAR hari kedua, tim gabungan perluas pencarian 3 wisatawan hanyut di Pantai Karangpapak, Garut. Polisi bongkar sindikat uang palsu 1,65 miliar di Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PRSSNI Jabar, Wilayah Priangan.
3: Upaya pencarian terhadap 3 orang wisatawan yang hilang terseret arus ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan kembali mengerahkan puluhan personel dan membagi armada penyisiran guna memaksimalkan pencarian di sepanjang pesisir hingga ke tengah lautan. Pada operasi pencarian hari kedua, tim SAR gabungan membagi kekuatan menjadi 2 unit kerja untuk memperluas jangkauan area pencarian, khususnya ke wilayah perairan bagian barat yang diduga menjadi arah pergerakan gerakan arus. Komandan Tim SAR Tasikmalaya Dedi Haryanto kepada PRSSNI Rabu 26 Agustus jam 9 pagi menjelaskan, fokus dan strategi penyisiran tim gabungan adalah penyisiran wilayah perairan dan pesisir pantai guna memaksimalkan jangkauan pencarian.
5: Pencarian hari ini tim Sargab melakukan pencarian dibagi menjadi 2 SRU. SRU 1 melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas, Polair, Rut, Polres Garut, dan menggunakan perahu katir milik Balawista, penyisiran sepanjang pantai ke arah barat.
3: Pencarian hari kedua melibatkan kolaborasi penuh antara personel Basarnas, Satpolairut, Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan setempat. Selain mengandalkan armada perahu karet jenis LCR milik petugas, tim juga memanfaatkan perahu katir milik nelayan lokal yang lebih memahami karakter dan lekuk perairan Pantai Karangpapak. Peristiwa naas itu terjadi Selasa siang kemarin ketika rombongan wisatawan baru tiba di lokasi dan langsung berenang. Insiden berawal saat salah seorang korban bernama Ardi IM Nababan terseret arus deras ke tengah laut. Dua rekannya, Irfan Nababan dan Murdani Siahaan, berupaya memberikan pertolongan, namun kuatnya tarikan gelombang pantai selatan justru menyapu ketiganya secara bersamaan. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh pengunjung pantai selatan untuk selalu mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan diri berenang di area berarus kuat. Jajaran Polsek Metro Taman Sari Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar sindikat pembuat dan pengedar uang palsu jaringan lintas provinsi di Jalan Cipedes RT 02 RW 02 Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Dalam pengungkapan ini, polisi membekuk 11 orang tersangka yang beroperasi secara terstruktur mulai dari penyedia dana, pencetak hingga pengedar. Dari tangan para tersangka, petugas menyita 15.610 lembar uang palsu senilai 1,62 miliar rupiah beserta 3 unit mesin cetak berkapasitas besar dari lokasi Tasikmalaya Jawa Barat dan Banyumas Jawa Tengah. Donatur utama sindikat ini bahkan ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta usai melarikan diri dari Papua. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menjelaskan para tersangka terbagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok pertama berperan sebagai donatur dan penyedia operasional, kelompok kedua bertugas mencetak uang, sementara kelompok ketiga berperan sebagai pengedar. Dari hasil penangkapan di beberapa lokasi, pihaknya berhasil menyita 15.610 lembar uang palsu dengan nilai mencapai 1,652 miliar rupiah.
4: Jajaran Polsek Metro Taman Sari, Polres Jakarta Barat, yang direkap oleh Satuan Reskrim Polres Jakarta Barat, rekan bisa lihat di barang bukti semua, tersangka telah kita amankan ada 11 orang. Pertama adalah saudara S yang menyiapkan segala hal operasional tentang sindikat ini. Yang kedua adalah saudara MK. Yang ketiga adalah saudara R. Yang keempat adalah saudara M. Dan yang kelima adalah saudara W. Tersangka klaster pasal 35, yaitu yang menyimpan mengedarkan uang palsu, itu mereka sindikat yang mengedarkan. Pertama adalah saudara SP.
3: Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat ini tercatat sudah 2 kali melakukan produksi massal sepanjang tahun 2026. Pada Januari lalu, mereka mencetak 12.000 lembar uang palsu. Kemudian pada Mei 2026, mereka kembali mencetak 16.000 lembar dengan kualitas yang jauh lebih rapi. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan pendalaman guna memetakan jalur peredaran uang palsu itu, khususnya potensi penyebaran di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Atas perbuatannya, ke-11 tersangka dijerat dengan pasal 374 dan pasal 375 KUHP tahun 2023 tentang pemalsuan mata uang dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara.
6: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
1: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
7: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
8: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Ciamis menggelar apel siaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan Geger Bintang, Desa Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Langkah ini diambil guna memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla yang meningkat di musim kemarau. Apel siaga melibatkan ratusan personel dari BPBD Ciamis, TNI, Polri, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, hingga relawan. Selain memeriksa kesiapan armada pemadam dan mesin pompa air, Perhutani menekankan pentingnya patroli terpadu dan deteksi dini di seluruh kawasan hutan seluas 30 ribu hektar lebih yang tersebar di Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Administrator Perhutani KPH Ciamis Taufik Hidayat, Senin 26 Agustus menegaskan fokus utama Perhutani dalam mengantisipasi potensi kebakaran hutan.
3: Jadi semua kawasan kita seluas 30.585 hektar kita anggap itu semua rawan karena kemarau terjadi pada seluruh lokasi kawasan kita. Jadi semua lokasi tetap kita lakukan pencegahan dan deteksi dini terkait dengan kebakaran hutan.
4: Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran ini, seperti apa langkah dari Perhutani?
3: Pertama kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada LMDH, kepada semua lah, saya kira semua yang terlibat di pemangku lah, saya kira pemangku yang ada sekitar kawasan hutan kita lakukan. Karena bagaimanapun juga mereka adalah ujung tombak ya. Teman-teman di internal kita, Pak Mandor, Pak Mantri, Pak Asper, bagaimana kemudian mengkomunikasikan ini dengan segenap stakeholders yang ada di sekitar kawasan kita.
2: Sementara, data BPBD Kabupaten Ciamis mencatat sepanjang bulan ini saja sudah terjadi 11 titik kejadian kebakaran di wilayah Ciamis. Sejumlah kawasan rawan diantaranya Pamarican, Banjaranyar, Banjarsari, hingga Panawangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis Ani Supiani menyebut rata-rata pemicu kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor kelalaian manusia.
5: Kalau di Ciamis insya Allah nggak ada yang disengaja, itu pure betul-betul dari kecerobohan. Sepertinya mungkin itu, sepertinya kecerobohan warga dan ketidaktahuan warga bahwa api sekecil puntung rokok itu bisa menyulut kebakaran di hutan karena memang sekarang lagi musim kemarau, lagi kekeringan, sekecil apapun apinya itu bisa menyulut. Nggak ada kesengajaan, kalau di Ciamis insya Allah nggak ada kesengajaan.
2: BPBD Ciamis mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta tidak membuang puntung rokok sembarangan di kawasan hutan. Petugas gabungan akan terus mengintensifkan patroli serta sosialisasi untuk menekan potensi karhutla sejak dini.
6: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radio.pr98.9 Sukabura.
8: Keur naon, Ceung?
9: Ieu, keur Facebookan, Den.
8: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
9: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
8: Alus HP-na. Beli di mana, Ceung? Cik, ngilikan.
9: Ya HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
8: Naon ceung? Cermat Sel.
10: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus. Sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel. Sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: 98,9 Sukabura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbih

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم

حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyah wa irfan al-hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al-sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana min al harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan aplikasi.

0: Aku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
0: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya?
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
0: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.

0: Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
1: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah, luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah, penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat, bersihkan perut kami dari haram dan syubhat, tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan, tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan, palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan. Pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya. Pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman. Pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat. Pada para wanita, rasa malu dan kesucian. Pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian. Pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan. Pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan. Pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan. Pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang. Kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari

ஞருனா சுகபுரா எஃப்எம் எஃப்எம் எஃப்எம் எஃப்எம் எஃப்எம்

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura,

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan Apple
2: FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia semuanya. Kita berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Bersama saya Ali Zainal Wargi Setia. Kita dipertemukan kembali di 98,9 FM pagi hari ini di minggu yang sama setelah kemarin hari Selasa ya. Hari ini kembali diminta masuk oleh Teh Ana yang kebetulan absen pada kesempatan hari ini, tukeran katanya ya. Ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, jadinya absen dulu. Selamat pagi buat semuanya. Hari Kamis 27 Agustus 2026, Wargi Setia. Hanya menyisakan 5 hari lagi ya. 27, 28, 29, 30, 31. Kita berjumpa kembali. Semoga sehat selalu kabar Anda sampai dengan pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan tiada henti kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa diberi kehidupan. Masih bisa membuka mata, bernafas, kemudian juga merasakan udara segar di pagi hari. Ya, ada hujan ya kalau tidak salah tadi malam, alhamdulillah. Tadi malam apa tadi pagi gitu ya, jam 4 lah. Salit tenyebornya. Alhamdulillah turun hujan. Soalnya di jalanan di luar ya terlihat tanah basah, apa namanya, tanaman juga pada basah. Berarti tadi malam ada turun hujan. Walaupun tidak besar, dengan durasi waktu yang juga tidak begitu lama, tapi paling tidak ini mengobati kerinduan kita akan datangnya hujan. Ya. Semoga apa namanya hujan akan terus turun ya. Ngere ya. Tadi sakalikan, apa disakalikan mah bahaya cilah. Mudah-mudahan ya kembali turun hujan. Hari ini, besok dan juga seterusnya. Wargi setia seperti biasa di Halo Selamat Pagi. Kali ini jam 6:30, kurang semenit. Kita akan bareng-bareng di program Halo Selamat Pagi. Menemani Anda semuanya di pagi hari. Saya aturkan selamat pagi untuk Anda yang sudah memulai aktivitas pagi hari ini. Yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di pagi hari ini. Beres-beres. Menyiapkan sesuatu untuk dijual ya, di apa ya, ya yang sedang apa namanya menyiapkan sesuatu untuk dilakukan hari ini lah. Mudah-mudahan hari ini menyenangkan untuk kita semuanya. Hari ini banyak hal yang baik, yang positif yang bisa kita kerjakan. WA-nya mudah-mudahan gak ada masalah di 081-222-8111. Anda bisa kirimkan ke nomor itu ya. Halo, selamat pagi Wargi Setia. Selamat pagi buat semuanya. Sampai dengan jam 9 kita di 98,9 FM.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kita pernah Garena 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karanglunggal. Radio Sukapura Karanglunggal.

98,9 FM pergi setiap jam 6 lewat 46 menit. Topeng Peter Pan enggak seputarkeun. Wilujeng Ri. Selamat pagi buat semuanya. Ari Pewe, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi A, sehat. Alhamdulillah, dunungan.

lagu Peter Pan topeng gaskeun atos digas tah. Ini kudu digaskeun ya. Pagi Ri, selamat pagi 0690. Pesan ini dihapus. Di alamatan dihapus ya. Selamat pagi. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this problem. Gini gak ahli, sana kumaha damang sehat alhamdulillah. Oh, whatever that... ya ganti Tiana ya. Tiananya gak bisa masuk. Itu minggu depan saya mau liburan ya. Masih ada nih.

Aduh, sorry, sampai mana ya? Siapa tuh nuhun sami-sami? Pagi Ri, sok enggal gara berangkat atau isu kene gitu. Selamat pagi nih, siapa nih, nggak ada namanya ya? Ali kumaha damang, alhamdulillah sehat. Ya kabar naon ayeuna? Kabar berapa sekarang ya?

Oh ini yang rame tuh. Yang dekat ataupun daerah kita tuh di kota Tasik ya. Kemarin sempat dimention juga di Kilas Radio di Jabar Now ya. Terkait pihak kepolisian yang berhasil membuat ataupun membongkar sindikat pembuat uang palsu. Di Cipedes ya. Di mana Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Taman Sari berhasil membongkar sindikat dan tempat produksi uang palsu di wilayah Cipedes, Kota Tasik. Dan dari penggerbekan itu, petugas menyita sekitar 15.600 lembar uang pecahan 100.000 yang dinyatakan palsu. Diamankan juga berbagai mesin cetak dan juga alat produksi dari lokal. Tidak hanya di Tasikmalaya, di Banyumas, Jawa Tengah juga diamankan di

dan menjadi isu nasional kemarin ya. Di Tasik modusnya percetakan biasa ya. Yang kebodohan dibongkar diketahui bahwa di situ terjadi praktik pembuatan uang palsu. Ini nilainya kemarin yang disita itu sekitar 1 miliar.

Dari mana ya tadi ya? Polres Metropolitan Jakarta Barat. Ini yang bikin agak aneh itu adalah yang melakukan penggerebekan itu adalah Polres Metropolitan Jakarta Barat. Jauh ya. Yang mengungkap sindikat produksi dan peredaran uang palsu yang diedarkan di sejumlah wilayah Jakarta Barat diedarkannya. Ternyata ditelusuri, diketahui itu diproduksinya di desa Cipedes, kecamatan Cipedes, dan kecamatan Wangon, Banyumas. Sudah sejak Januari yang lalu katanya ya. Ada 11 tersangka yang diamankan dan menyita sekitar 15.600 lembar uang palsu pecahan 100.000. Berarti kalau 15.000 ya sekitar 1,5 M lah. Ya kene. Cik ugen lah. Ugen lah segepok yang mainan lah.

Kepolisian Resor Tasikmalaya juga menciduk seorang anak di bawah umur karena melakukan pencurian sepeda motor, kemudian diungkap ataupun terungkap saat menjual motor curian itu, kemudian di media sosial Facebook di Kabupaten Tasikmalaya. Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi saat jumpa pers hari Rabu kemarin. Pelaku mengaku mencuri ketika si pemilik motor sedang lengah, kemudian hasil curiannya dijual melalui akun sosial media Facebook. Dia menuturkan pelaku berusia 17 tahun atau ini masuk ke dalam kategori anak di bawah umur. Nekat mencuri sepeda motor Honda Beat di wilayah Kecamatan Jatiwaras hari Rabu kemarin, Rabu siang. Kemudian setelah berhasil mencuri, dijual melalui akun media sosial Facebook. Dan diketahui oleh korban, melapor pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku di wilayah Jatiwaras pada hari Kamisnya ya.

Pihak kepolisian menyayangkan karena ternyata pelaku masih berumur 17 tahun. Kategorinya masih di bawah umur ya. Itu yang kabar terbaru dari daerah kita di Tasikmalaya.

budak kene. Aduh. Nih mudah-mudahan jadi perhatian kita semuanya ya, sebagai orang tua bisa mengawasi pergaulan anak-anak kita. Jangan sampai terjadi hal yang seperti ini. Amit-amit ya. Hari ini tanggal 27 Agustus, Wargi Setia. Dari berita yang ramai diperbincangkan sejak beberapa hari kemarin, bahwa hari ini akan ada konon katanya demo besar. Dan setelah ditelusuri barusan bahwa di beberapa media mainstream, sejumlah kelompok masyarakat dan juga mahasiswa memang akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta Pusat hari ini ya, 27 Agustus 2026. Dari laporan pihak kepolisian, sedikitnya ada 4 kelompok yang akan menyampaikan aspirasi dengan tuntutan yang berbeda, yaitu Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, kemudian Aliansi Masyarakat Depok Bersatu, ada AMDB. Eh macam-macam ini ya. Di Karangnungal ada Amkar sekarang ya. Nggak berangkat nih. Sekarang pada bentuk aliansi ini ya. Aliansi Masyarakat Karangnungal Bersatu. Amkar ya. Ini AMPB, Pati Bersatu, AMDB, Depok Bersatu. Kemudian Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM. Kemudian ada tandingannya nih, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo. Halo. Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau disingkatnya MP4. Kok MP4 lagu dong? RRMP4 ya. Ini yang tercatat, keempat kelompok ini rencananya hari ini akan melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR. Yang menjadi perhatian adalah masa dari AMPB dari Pati yang menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian karena menghadapi sejumlah kendala menjelang aksi. Di mana koordinator aksinya, rekeningnya diblokir katanya oleh pihak Mandiri yang kemudian beberapa hari lalu viral ya. Banyak yang menyatakan untuk membuat

Beberapa di antaranya menyampaikan tuntutan di antaranya untuk mendesak agar RUU perampasan aset disahkan. Salah satunya dari tuntutan AMPB, Pati Bersatu ini mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU perampasan aset. Kemudian juga meminta penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah di Kabupaten Pati segera dituntaskan.

termasuk juga suara yang disampaikan oleh Depok Bersatu, aspirasinya juga sama untuk mengesahkan RU perampasan aset, kemudian juga mendesak pemerintah untuk menurunkan harga-harga kebutuhan pokok. Oh, banyak nih tuntutannya nih. Oh, dibaca di sini rame nih.

0: muda tuh.
1: Ya kita lihat saja nanti di berita ya. Hari ini yang dikabarkan akan ada beberapa aksi unjuk rasa dari beberapa aliansi masyarakat. Terutama di